0: berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat 10.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu ya produk yang kita pakai teman Pro 2. Mungkin kamu boleh cek deh sekarang apa yang ada di sekitar kamu, barang-barang ya. Misalnya tas yang kamu pakai, sepatu atau pakaian ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya berapa banyak dari barang-barang itu yang dibuat oleh orang Indonesia teman Pro 2? Karena kita memang masih punya anggapan kalau produk luar itu lebih keren. Padahal sekarang tuh banyak banget produk lokal yang kualitasnya udah bagus dan desainnya juga gak kalah menarik teman Pro 2. Nah, kamu kalau ditanya kenapa harus pilih produk lokal? Ya, kali ini kita bahas tentang produk lokal yang mana kita harus cinta itu bukan cuma karena FOMO teman Pro 2. Kenapa kita harus dukung produk lokal ya? Karena ketika kita beli sebuah produk lokal, sebenarnya kita enggak cuma beli barangnya aja. Di balik itu ada orang yang sedang berusaha teman Pro 2. Ada yang mungkin baru mulai jualan dari rumah, ada mungkin yang lagi coba untuk mengembangkan usahanya supaya bisa punya penghasilan yang lebih baik. Misalnya, kita beli makanan dari UMKM dekat rumah. Kelihatannya mungkin sederhana ya teman Pro 2, cuma beli satu aja gitu ya kan. Tapi buat penjualnya ya, satu pembelian itu bisa berarti satu langkah kecil untuk mempertahankan usahanya. Makanya mendukung produk lokal itu gak harus selalu dengan cara yang besar teman Pro 2. Mungkin kamu bisa beli produknya, terus kasih review yang jujur, kamu rekomendasikan ke teman kamu juga boleh, atau share ke media sosial juga udah bentuk dukungan teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 pengendari teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng Riani teman Pro2. Kalau ngomongin produk lokal ya, sekarang tuh perkembangannya keren banget teman Pro2. Kalau dulu mungkin kita kenal produk lokal tuh sebatas makanan atau kerajinan daerah aja tuh ya kan. Sekarang pilihannya jauh lebih luas teman Pro2. Ada fashion lokal, ada produk cantikan ya, makeup, kosmetik dan lain-lain ya teman Pro2. Ada kopi juga ya, makanan kekinian juga ada, furniture apalagi teman Pro2, sampai berbagai jasa yang dikelola oleh anak-anak muda. Nah, media sosial pastinya punya peran yang besar banget teman Pro2. Sekarang kalau misal orang tuh mulai bisnis, boleh banget namanya dari rumah. Foto produknya upload ke TikTok atau Instagram, tiba-tiba produknya dikenal sampai luar daerah. Jadi sebenarnya anak muda sekarang tuh punya banget kesempatan yang besar untuk jadi konsumen sekaligus mempromosikan produk lokalnya teman Pro2. Dan itu penting banget juga buat kita mencintai produk lokal, bukan cuma karena FOMO, tapi karena memang dari segi kualitasnya, dari bahan-bahannya ya kan, kita tahu oh iya ini tuh keren teman Pro2, cocok buat kita yang memang mencari sesuatu yang banyak nilai plusnya gitu. Tapi ada juga satu hal yang penting nih, mendukung produk lokal tuh bukan berarti kita harus beli semua produk hanya karena produknya lokal ya, bukan. Tapi tetap jadi konsumen yang cerdas. Kalau misal butuh ya silakan dibeli teman Pro2, apalagi kalau misal produknya berkualitas terus harganya sesuai, ya boleh banget sih untuk dibeli. Jangan sampai karena lagi viral aja kita ikut-ikutan beli gitu ya kan, jadi FOMO nih. Padahal sebenarnya gak butuh teman Pro2. Karena dukung produk lokal itu bukan sekedar soal beli sih sebenarnya. Kita juga bisa bantu dengan ngasih feedback yang jujur dan membangun. Kalau misal produknya bagus ya kita apresiasi. Kalau misal ada kekurangan ya kita sampaikan aja teman Pro2, biar nantinya bisa lebih baik lagi produknya. Jadi prinsipnya sederhana gitu ya kan, support produk lokal tapi tetap gunakan pertimbangan sebagai konsumen, jangan cuma karena FOMO aja gitu.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi Lamar FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani di Spada pagi hari ini teman Pro 2. Wah, jelang pukul 9 ya. Kita masih ada 1 jam tersisa kebersamaan kita pagi hari ini. Masih bareng di Spada sampai nanti di jam 10. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Salah satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

0: Sama Mi pergi beli mic ini, temani Mi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Mi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Mi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Spada pagi hari ini. Pernah gak sih kamu ngelakuin sesuatu ya yang awalnya tuh benar-benar cuma karena penasaran, teman Pro 2? Contoh, karena kamu lihat teman kamu lakuin itu, terus kamu mikir, oh ternyata kayak gini ya, coba deh, terus selesai. Tapi masalahnya teman Pro 2, ada beberapa hal yang memang kelihatannya sepele di awal, tapi ternyata bisa berkembang tuh jadi kebiasaan. Salah satunya judi online, teman Pradewa. Nah, kalau kita lihat dari luar ya, judi online tuh bukan, mungkin kelihatannya kayak sesuatu yang gampang dimulai. Bisa muncul dari iklan, ajakan teman, atau cerita seseorang yang mengaku pernah dapat keuntungan. Apalagi kalau yang diceritakan cuma bagian menangnya aja, teman Pradewa. Apalagi kalau misal teman kayak, kemarin aku dapat segini, wah, dan itu kayak, wah, kok bisa ya dapat uang sebanyak itu? Padahal kita nggak tahu nih ya, seluruh ceritanya itu kayak gimana, teman Pradewa. Kita nggak tahu berapa banyak uang yang sebelumnya udah habis, yang mana itu adalah cerita yang benar-benar menggambarkan seluruh pengalaman. Kita nggak tahu apakah itu keuntungannya atau itu adalah kerugiannya, teman Pradewa. Ini yang kadang bikin orang tuh punya persepsi bahwa judol itu bisa jadi cara mendapatkan uang dengan cepat kalau kita cuma dengar hal-hal yang gak menyenangkan aja. Kayak tiba-tiba dapat 2 digit atau mungkin tembus 3 digit, teman Pradewa. But we never know ya, sebelumnya doi udah rugi berapa. Jadi kalau misalkan ikutan, teman Pradewa, awalnya iseng, ternyata keterusan, aduh, bahaya banget.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pulang main Laman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau bahas tentang awalnya iseng, lama-lama keterusan, aduh, kayaknya bisa jadi itu adalah hal yang benar-benar awalnya doang yang menarik teman Pro 2, tapi lama-lama kita terjebak gitu. Ini nih teman Pro 2, kenapa bisa orang bikin orang pengen coba lagi? Kalau misal seseorang dapatkan hasil yang menyenangkan dari sebuah aktivitas ya, otak tuh bisa mengasosiasikan bahwa pengalaman itu dengan rasa senang dan berharap pengalaman tersebut terulang teman Pro 2. Nah, dalam konteks judol ya, hasilnya enggak selalu sama. Kadang kalah, kadang menang. Justru ketidakpastian itu yang bikin seseorang terus menunggu hasil berikutnya. Jadi kayak ya udah deh coba sekali lagi deh. Terus kalau misal kalah ya mungkin selanjutnya menang gitu, dan begitu terus sampai berulang-ulang teman Pradiwa. Dan dari sinilah yang awalnya dianggap iseng tuh bisa berubah jadi pola yang berulang. Nah, yang berbahaya tuh bukan cuma uangnya teman Pradiwa, dampaknya jauh lebih luas. Misalnya kamu mulai kepikiran terus, jadi susah untuk fokus bekerja atau fokus belajar ya. Hubungan dengan keluarga atau teman juga jadi ikut terganggu. Bahkan bisa muncul sebuah kebiasaan, yaitu menyembunyikan pengeluaran yang awalnya cuma menggunakan uang yang memang dianggap uang lebih, lama-lama bisa mulai ambil uang yang sebenarnya punya kebutuhan lain, tapi dibelokkan ke arah sana teman Pro 2. Dan ketika seseorang udah mulai berpikir harus main, gak bisa bilang tidak karena sudah ada uang yang digunakan dan pengen uang itu balik teman Pro 2, itu jadi pola yang perlu banget untuk diwaspadai. Karena mengejar kembali uang yang hilang justru bisa membuat kerugian semakin besar.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman terdua indis ekonomi ya kan. Selain berpikir tentang masa depan, kita juga harus mikirin diri kita sendiri, teman terdua. Gak bisa dengan mudah terjerumus, apalagi sengaja menjerumuskan diri. Iya, kalau pengen cari cuan ada banyak pilihan kok, teman terdua. Iya, kita semua pasti pengen punya uang lebih ya kan. Anak muda sekarang juga banyak yang mulai cari penghasilan tambahan. Tapi kalau memang targetnya cari uang, ada banyak cara yang bisa dibangun secara nyata. Mungkin kamu jadi freelancer mungkin, atau ngembangin skill kamu. Pokoknya yang memang hasilnya tuh nyata, tapi gak langsung besar, teman-teman dua. Tapi ada sesuatu yang kamu bangun, skill mungkin, pengalaman atau jaringan ya, dan kepercayaan diri pastinya. Jadi bukan sekedar berharap uang datang terus kamu bisa menciptakan peluang-peluang lain ya. Wah, jangan sampai ya, teman-teman dua. Ya, walaupun memang dari judul ini banyak uang yang bisa kita dapat dan dalam waktu yang singkat, tapi kita gak tahu kedepannya kayak bagaimana dampak buruknya, teman-teman dua. Jadi sebaiknya tidak usah, mencari jalan yang lebih baik itu adalah pilihan yang bijak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Wah, gak terasa nih teman Pro 2. Jelang pukul 10, sepadanya harus segera berakhir. Dan juga Rani harus sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you banget loh yang udah dengar.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro2. Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan dana sekitar 2 miliar rupiah dari APBD perubahan untuk membebaskan lahan guna mendukung pembangunan tanggul pengendali banjir di kawasan Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo, Kota Kendari. Dilansir dari sultra.antaranews.com, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, saat dihubungi di Kendari Rabu mengatakan 30 kepala keluarga atau kakak yang terdampak pembebasan lahan tersebut telah sepakat untuk menyerahkan lahan mereka. Dia menyebutkan lahan yang akan dibebaskan mencakup area selebar 4 meter dari bibir terluar sungai. Pemerintah daerah kini tengah memproses verifikasi serta penandatanganan kontrak bersama kantor jasa penilai publik guna mengukur dan menentukan nilai ganti rugi tanah warga. Pengerjaan konstruksi fisik tanggul pengendalian banjir tersebut akan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4, di mana tanggul di Sungai Wanggu tersebut direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi 3 meter dan ditargetkan rampung pada 2026. BWS Sulawesi 4 Kendari telah melakukan persiapan untuk pembangunan konstruksi, namun pekerjaan fisik masih menunggu penyelesaian pembebasan lahan. Menurutnya, tanggul tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi risiko banjir dan untuk penanganan jangka panjang, BWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun kolam retensi nanga-nanga di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga pada 2027-2028. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2. Dinas Kesehatan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyediakan layanan pemeriksaan dan deteksi dini HIV secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Kendari, Elivi, saat dihubungi di Kendari Rabu mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan guna memperluas jangkauan penemuan kasus serta menekan angka penularan HIV sejak dini. Dia menyebutkan bahwa selain layanan pemeriksaan gratis di seluruh puskesmas, terdapat 7 fasilitas kesehatan di Kota Kendari yang juga menyediakan layanan pengobatan HIV secara khusus, yaitu Puskesmas Perumnas, Puskesmas Lepo-Lepo, Puskesmas Kemaraya, Puskesmas Poasia, RSUD Kota Kendari, RSUD Bahtramas, dan RS Santana. Berdasarkan data Dinkes Kota Kendari, sepanjang Januari hingga Juli 2026, petugas menemukan sebanyak 147 kasus HIV dari sekitar 8.000 orang yang diperiksa dalam kelompok berisiko. Rinciannya, 120 kasus ditemukan pada laki-laki dan 26 kasus pada perempuan dengan dominasi usia produktif 25-49 tahun sebanyak 82 kasus. Elvi mengungkapkan bahwa dari total kasus tersebut, 3 diantaranya ditemukan pada balita yang diduga tertular dari ibu saat masa kehamilan, di mana kondisi ini menjadi perhatian serius Dinkes Kendari untuk terus memperketat edukasi dan deteksi dini terutama bagi ibu hamil. Elvi menjelaskan bahwa kendala yang masih dihadapi adalah sebagian ibu hamil terutama yang berasal dari luar Kota Kendari enggan atau tidak pernah mengakses layanan kesehatan selama kehamilan. Untuk mengatasi hambatan tersebut serta menjangkau masyarakat yang tertutup mengenai status kesehatannya, Dinkes Kota Kendari kini mengombinasikan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan dengan kegiatan penjangkauan langsung menggandeng berbagai pihak eksternal. Info Pro2. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di kawasan perairan Teluk Bone Barat, Kabaena, dan perairan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Kendari, Rian Saraswati, saat dihubungi di Kendari Rabu mengatakan bahwa peringatan dini gelombang tinggi tersebut berlaku mulai Rabu 9 September 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hingga Sabtu 12 September 2026 di waktu yang sama. Dia menyebutkan bahwa potensi gelombang tinggi antara 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan aktivitas pelayaran khususnya bagi nelayan kecil dan operator kapal tongkang. Rian Saraswati mengungkapkan bahwa BMKG mencatat perahu nelayan berisiko tinggi menghadapi bahaya jika kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang 1,25 meter. Oleh karena itu, lanjut Rian Saraswati, BMKG meminta para nelayan masyarakat pesisir serta operator transportasi laut yang beraktivitas di perairan Teluk Bone dan Bau-Bau agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbaharui informasi kondisi maritim sebelum melaut demi mengantisipasi kecelakaan.
Demikian Info Pro 2 di siang hari ini. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hit list.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Senang gak sih? Senang ya. Hari ini teman Pradua pastinya di hari Kamis manis ya. Linsa temanin kamu. Kira-kira makanan manisnya sudah siap teman Pradua, karena kali ini di perjalanan hitlist seperti biasa kita bersama untuk diawali santai siang di hitlist untuk kamu yang mau request lagu, boleh ya barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke WhatsApp kita di 0821-8830-908, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari, dan juga boleh teman Pradua kamu bergabung di live TikTok kita, karena kita sudah live TikTok juga di siang hari ini di RRI underscore Kendari teman Pradua. Kamu tinggal klik aja lagi live, terus kamu tinggal ketik mau request lagu apa di siang hari ini. Nanti Linsa putarkan lagu requestan kamu. Lagu galau boleh deh, asal lagunya yang dirilis di 2006 tahun lalu lah ya teman Pradua, 2020-an lagunya nih. So teman Pradua, kan Linsa hadirkan juga Lintas Nada, playlist dari Pradua FM Kendari di siang hari ini untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitas kamu juga di hari ini. Ini ada dari sepupumu, katanya request lagu Tulus Teh Hijau, salam buat Lisa saja. Nama saya Linsa ya. So teman Pradua, enggak apa-apa sih, sepupumu ya, akan Linsa putarkan ya Teh Hijaunya untuk kamu teman Pradua. Kamu ada yang suka teh hijau enggak sih? Teh hijau beda enggak sih sama matcha teman Pradua, atau sama Ji? Tapi menurutku kayaknya beda deh. Beda rasanya. Kalau teh hijau itu ya ada rasa teh-tehnya, kalau matcha susah deskripsinya ya. So teman Pradua, kita tidak mau bahas matcha ataupun teh hijau. Pokoknya Linsa hadirkan saja requestan dari sepupumu dengan teh hijau dari Tulus untuk kamu teman Pradua yang mau request. Boleh, Linsa tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Nanti kita seperti ini dari batas senja teman Radua ya. Siapa yang punya rencana-rencana baik, pokoknya semoga afirmasi-afirmasi positif untuk kedepannya semakin lebih baik juga nih. Anyway teman Radua, kita bersama di perjalanan hitlist untuk kamu yang mau request lagu, boleh di siang hari ini barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital ya, atau boleh ke DM Instagram kita di Produa Kendari, atau juga teman Radua boleh langsung ke live TikTok kita karena kita sudah live TikTok juga nih teman Pradua di siang hari ini. So teman Pradua, untuk kamu yang hari ini punya banyak aktivitasnya ya, semangat terus juga untuk kamu yang hari ini punya waktu untuk berlibur ya, punya waktu untuk istirahat juga, pastinya selamat beristirahat juga nih. Anyway teman Pradua, saat ini kita lagi open request, dan kali ini sudah banyak yang join juga di live TikTok kita. Ada Fitriani, ada Kinan Basmalah, ada ADF Jufran SH, dan ada Andi Ardi nih teman Pradua. Ikan kering baru juga bergabung. Aduh, enaknya ikan kering di baru ditumis, baru makan pakai makan, aduh, bahas makanan siang-siang. Ada Fitriani katanya mau request lagu yang asik-asik saja nih. Fitriani, saya putarkan, pilihkan lagunya Bernadia ya. Kita buat menyenangkan, biar menyenangkan apapun yang kita lakukan hari ini. Pokoknya semuanya hal kita buat menyenangkan biar kita dapat pengalaman yang menyenangkan juga nih teman Berdua. Terus ada Langgai Meeto mau request lagunya Raim Laode. Raim Laode apa nih? Yang mana? Ada Ikro, ada Dunia Yang Nanti, ada Babak Terakhir. Banyak Raim Laode, boleh. Oh, terima kasih. Itu siapa yang kirim ini? Ada Fitriani yang kirim gift-gift lucunya ya. Untuk Langgai Meeto, Linsa pilihkan, karena ini kayaknya Langgai Meeto sudah keluar ya. Raim Laude, Linsa pilihkan lagunya Ikro. Terus juga ada Ikan Kering. Assalamualaikum, kalau boleh tahu ini siaran radio to apa mbak? Iya, ini siaran radio RRI Kendari. Jadi ini kita lagi live TikTok, jadi ini akan disiarkan juga langsung dari siaran terestrial kita, pastinya di 90.8 FM. Jadi untuk kamu teman Produa yang mau request lagu, boleh siang hari ini di Produa, pastinya di 90.8 FM nih. Request Ilan Tiang Le. Apa itu? Kali ini saya penonton-penonton baru kayaknya ya, yang di siang hari ini yang bergabung ya. Oke deh, gak apa-apa ya. Langsung aja Linsa putarkan lagunya, requestan dari Fitriani dan juga Langgai Meeto dengan Raim Laode. Linsa pilihkan yang judulnya Ikro nih. So enjoy your music teman Pradua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

98.8 FM, Pradu-RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, kita masih bersama di perjalanan santai siang untuk di edisi Hitlist siang hari ini, teman Pradua. Udah pukul 11 siang, teman Pradua, waktunya kamu request lagu pastinya barengan sama Linsa di hari ini. Ayo request lagu pilihan kamu nih, boleh barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital atau boleh di live TikTok kita karena sudah rame dari tadi juga nih teman Pradua ya. Ada Lenggai Meto, terus juga ada Kak Ardi Dagusta, terus juga ada siapa ini? Pakai emot ini kita sebutnya pakai apa? Cinta Dalam Diam 776. Aduh. Oke deh teman Pradua, ini mereka sudah request. Kalau Kak Ardi, tumben nih Kak Ardi belum request nih. Masih memantau saja kah pergerakan penonton-penonton ini. Ada Langgai Meto mau request lagunya Bahagia Lagi dari Picekota, terus juga ada Cinta Dalam Dian 776 ini mau request lagunya Yofi Widianto bersama dengan Fajar Nur dengan Menjaga Hati nih teman Pradua ya. Oke deh, langsung aja Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu. Untuk kamu teman Pradua yang mau request boleh, masih ada waktu 1 jam untuk tunggu requestan kamu karena Linsa tunggunya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Langganan Meto katanya, langganan Langgai Meto, kenapa susah sekali namanya? Suaranya adem kakak, iya makanya cocok dipakai untuk sleep call toh, sabuk kami jasa sleep call. Aduh. Terus juga ini katanya titip salam buat seseorang yang ada di Kepulauan Selayar Sulsel, semoga baik-baik di sana. Amin. Aduh, kayak semuanya di kita kirimkan salam, tidak ada namanya tapi enggak apa-apa nih. Bentar ya, soalnya sibuk ini. Aduh, Kak Ardi Dagusta sibuk tapi masih sempat nonton TikTok ya. Oke deh teman Prado, kita putarkan aja dulu lagunya requestan dari Langgai Meto dan juga Cinta Dalam Diam 776, asik. Untuk kamu teman Pradu yang sudah live gabung di live TikTok kita, salam dari inisial A, asik. Ada L, ada Fakili, ada Keropi, ada Z1. Ya boleh, request lagu, jangan hanya menonton ya. Request lagu dan juga tap-tap layarnya, asik. Oke deh teman Pradu, langsung aja putarkan lagu requestan dari Langgai Meto dan juga Cinta Dalam Diam ini. Mau request titip salam untuk seseorang yang ada di Kepulauan Selayar. Aduh jauh ya. So teman Pradua, enjoy your music.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio tadi sudah hadir lagunya For Revenge dengan YB dan juga TP dengan Museum Duka yang hadir ke ruang dengar kamu. Aduh, emang ya YB kayaknya secinta itu sama almarhum Lula sampai ada loh namanya Museum Duka nih. Oke deh teman Radio, di siang hari ini sangat banyak ya yang sudah bergabung. Ada Langgai Meeto, ada Ardi Dagusta, ada Langgai Momaheka DI, ada Nayau, ada Inisial Akram, ada Nia, ada Yuluk, dan ada tidak ada namanya ini. Siapa namanya? Ada siapa namanya ini? Kita coba cek dulu. Kia. Oke deh. Nah, teman Radua di siang hari ini tahan aja dulu laparnya demi kami penggemarmu. Aduh, tiba-tiba jadi penggemar ya. Saya tahan lapar saya ini untuk kalian ya. Apa itu lapar? Saya sangat mencintai ini RRI ini. Saya sangat akan terus mengudara ya. Oke deh, kayaknya terlalu berlebihan nih. Ini tadi ada siapa yang request ya? Ada lagunya Februari dari Roni Parulian. Linsa sudah masukkan. Oh, ini dari Kak Ardi Dagusta yang mau request lagunya Februari, tapi katanya Kak Ardi tunggu awal November. Ih, ulang tahun saya tuh Kak Ardi. Boleh lah ya, saya dikasih hadiah, kado apa gitu ya. Aduh, meminta. Terus juga ini ada Inisial Akram mau request lagunya Gea dengan 1000 kali. Boleh. Boleh dong, kenapa tidak boleh? Terus juga ada Langgai Momahe yang mau request lagunya Cakrakan featuring dengan Ade Govinda ya. Ada Kamu adalah apa. Terus juga ada Nayau yang request lagunya Blackpink dengan Stay, katanya mau galau. Kenapa menggalau di siang hari ini? Menggalau apa nih? Oke deh. Nah, katanya Inisial Akram request lagunya Gia 1000 kali spesial buat Nesti. Oke. Lucu loh, cucu loh, gemes loh sama teman Pradua yang request lagu untuk doi-doinya. Untuk kamu teman Pradua, kamu belum, kalau misalnya kamu belum request lagu dan kirimkan itu lagu untuk doinya kalian, PDKT-annya kalian, berarti kalian effortnya masih effortless. Aduh, tiba-tiba langsung menilai. Oke deh teman Pradua, langsung aja Linsa putarkan deh requestan dari teman Pradua lewat live TikTok kita di siang hari ini. Coba Linsa cek WhatsApp dulu deh ya, dari tadi Linsa belum buka WhatsApp ternyata ya. Sorry untuk kalian yang sudah request di WhatsApp. Siapa tahu Linsa ketinggalan nih. Ada ini, ada aku Nokse mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakak aja yang semangat terus siarannya kak, makasih banyak. Oke, terima kasih. Terus juga ini ada Assalamualaikum, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya, aku mau izin request satu lagu, boleh enggak? Terima kasih. Semoga boleh. Ya, kalau misalnya mau request lagu, langsung request aja. Enggak usah ditanya boleh atau tidak, karena ini adalah jam request ya, pastinya boleh teman berdua ya. Jadi untuk kamu teman berdua, kita tambahin lagunya Selena Grace ya, karena ini requestan dari siapa tadi namanya? Dari TikTok, dari WhatsApp ya teman Pradua. Kita masih punya waktu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu teman Pradua yang mau request lagu, boleh. Apaan sih kamu deh bikin kaget. Kalau mau request lagu boleh sama Linsa di WhatsApp kita di 0821-8830-908, atau juga boleh ke Instagram kita di Pradua Kendari, dan juga boleh langsung di live TikTok kita di @RRI_Kendari_EE. Enjoy your music.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
1: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biona sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
0: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
1: Apa Balek?
0: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Biona?
0: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biona, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi kamu bisa request barengan sama penyiar-penyiar kecintaan kamu di Pro 2 nih. Untuk lagu penutup teman Pro 2 ada dari Malika Wibowo yang request di WhatsApp kita, yang katanya mau request lagunya Rollerblade dari Nona nih. Lagu ini sebagai lagu penutup untuk di perjalanan hitlist teman Pro 2. Tapi tenang saja, kita masih bersama di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih barengan sama Linsa karena nanti jam 12 siang kita update beragam info bisnis untuk di perjalanan muda kreatif. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Kali ini kita bahas soal bisnis juga di siang hari ini, teman Radua. Jangan sampai lupa untuk makan siang, jangan lupa untuk istirahat dan rehat sedikit, teman Radua. Dan jangan lupa minum kopinya, ya takutnya sakit kepala kamu. Anyway teman Radio, siang hari ini kita bahas ya, dimana ini dalam beberapa waktu terakhir tidak sedikit pekerja Indonesia yang harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK nih. Bahkan risiko yang sama juga membayangi sebagian pekerja lainnya, dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih ini menuntut setiap individu untuk lebih waspada dan juga adaptif juga nih teman Radio. Terus ditanya apa yang bisa dilakukan untuk antisipasi resiko ini. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah siapkan sumber pendapatan alternatif. Dan pastinya siang hari ini kita bahas nih teman Produa, menghadapi indeks ekonomi yang bisa dibilang menantang adalah pilihan yang cukup relevan ya saat ini adalah jadi affiliate marketer nih teman Produa. Kalau ditanya kenapa affiliate marketing layak untuk dicoba, ya pastinya affiliate marketing ini ataupun juga pemasaran afiliasi ini adalah salah satu cara menghasilkan uang secara daring dengan memanfaatkan media digital dan jejaring sosial yang kamu punya nih. Jadi orang yang jalani aktivitas ini disebut affiliate marketer atau afiliator teman Produa, dan ada banyak alasan kenapa affiliate marketing cocok dijadikan sumber pendapatan alternatif terutama indeks ekonomi saat ini ya teman Produa. Kita akan bahas satu per satu nih. Pastinya alasan yang pertama adalah modalnya tuh relatif kecil. Jadi affiliate marketing ini tidak butuh modal besar. Kamu tinggal tidak perlu juga namanya sewa ruko, kamu tidak perlu stok barang, ataupun kamu tidak perlu juga untuk mengeluarkan biaya produksi. Bahkan kamu tidak perlu urus proses pengemasan dan juga pengiriman barang. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi, model bisnis ini jadi solusi yang relatif aman karena minim resiko finansial. Terus teman Produa, alasan selanjutnya adalah fleksibel dan bisa dikerjakan dari mana saja. Entah itu karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga ataupun juga pencari kerja, semuanya bisa jalani affiliate marketing tanpa terikat jam kerja kantor nih. Terus juga kamu bebas pilih produknya teman Produa. Sebagai afiliator, kamu punya kebebasan ya untuk pilih produk atau layanan yang ingin kamu promosikan. Terus juga teman Produa tidak mensyaratkan pendidikan tertentu. Affiliate marketing tidak tuntut latar belakang pendidikan formal nih. Tidak perlu gelar D3, S1, S2, doktor atau apapun itu. Pokoknya siapapun yang menjalankan selama mau belajar, konsisten buat konten dan juga aktif lakukan promosi, ya semuanya bisa teman Produa. Terus juga alasan selanjutnya adalah berpotensi jadi penghasilan tambahan hingga pasif dan juga cocok untuk kamu yang suka buat konten nih teman Produa. Jadi untuk kamu mungkin yang suka buat konten ataupun juga aktif di media sosial, affiliate marketing ini kasih ruang kebebasan untuk berkreasi juga. Jadi kamu bisa buat konten yang relevan dan menarik untuk dorong audiens untuk lakukan pembelian lewat link affiliate kamu juga nih teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini

Teman Pradua, teman terbaik kamu, kita masih bahas soal affiliate marketer nih, teman Pradua. Tadi kita sudah ada alasan kenapa affiliate marketing ini cocok dijadikan sumber pendapatan alternatif nih. Sekarang kita tanya dulu nih, sebenarnya apa sih affiliate marketing ini? Jadi ini adalah model bisnis di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan milik perusahaan lain dan juga mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang terjadi lewat tautan afiliasi miliknya nih. Jadi model ini bersifat saling menguntungkan ya, perusahaan bisa memperluas jangkauan pemasaran tanpa biaya iklan besar, sementara affiliate marketer juga memperoleh penghasilan tanpa harus produksi barang sendiri nih. Jadi affiliate marketer ini bukanlah karyawan perusahaan, tapi ini adalah mitra teman Pradua, di mana pastinya tidak terlihat pada aturan ketenagakerjaan seperti karyawan tetap, tapi siapapun bisa bergabung tanpa harus menjadi influencer, selebgram ataupun juga punya banyak pengikut bahkan tanpa biaya pendaftaran juga nih teman Pradua. Kamu tertarik enggak sih ikut bisnis seperti ini teman Pradua?

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Kalau ditanya gimana sih sebenarnya cara jalankan affiliate marketing, adalah langkah-langkahnya kamu bisa pilih produk yang kamu sukai dan kamu yakini. Kamu bisa promosikan produknya yang memang kamu percaya dan relevan dengan audiens supaya lebih mudah untuk bangun kepercayaan. Terus kamu daftar ke program afiliasi, kamu bisa dapatkan link afiliasi dan sebarkan link afiliasinya juga nih teman radio, dan dapatkan komisi dari penjualan. Pastinya menjadi affiliate marketer ini adalah salah satu cara cerdas ya untuk bangun pendapatan alternatif sekaligus melatih jiwa kewirausahaan. Jadi besarnya komisi yang diperoleh ini pastinya sangat bergantung dengan kerja keras kamu, strategi pemasaran kamu, kesabaran untuk bangun audiens, dan juga tingkat persaingannya teman peradua. Dan memang pendapatan affiliate marketing tidak bersifat tetap ya seperti gaji bulanan karyawan, tapi kalau misalnya hasilnya terus bertumbuh dan bahkan melampaui pendapatan utama, bukankah itu jadi peluang yang pastinya bisa dan sangat layak

masukkan linknya biar kamu dapat komisinya juga nih. Tanpa ada modal teman Pradual, yang penting adalah konsistensi juga nih ya. Salam teman Pradual, insya kiri untuk perjalanan muda kreatif masih bersama di perjalanan santai siang karena jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita sama-sama update beragam informasi olahraga ke ruang dengar kamu. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita bersama update informasi olahraga untuk di perjalanan Sport Update siang hari ini, teman Radio. Kita ke informasi pertama. Ada timnas Indonesia akan menghadapi 3 lawan pada fase grup FIFA Asian Cup 2026 dan akan ada 1 laga lagi jika menempati peringkat pertama ataupun juga kedua nih, teman Radio. Setelah Piala AFF 2026, skuad Garuda akan kembali menjalani pertandingan pada akhir September hingga awal Oktober nanti, di mana ajang bentukan FIFA bertajuk FIFA Asian Cup 2026 jadi partai penting nih untuk Indonesia untuk menapaki ranking FIFA, teman Pro 2. Indonesia merupakan salah satu negara peserta FIFA Asian Cup 2026 divisi 1 selain Malaysia, Singapura, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Pakistan. Tidak semua negara bertemu lantaran kedelapan negara akan dibagi ke dalam 2 grup. Indonesia masuk grup A bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh, sementara sisanya berada di grup B nih, teman Pro 2. Semua pertandingan akan berlangsung di Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno dan juga Stadion Sijalak Harupat sejak 25 September hingga 5 Oktober. Dan kalau misalnya dirunut secara berurutan, Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Dan balas dendam jadi agenda melawan Singapura, pasalnya The Lions menggagalkan ambisi Indonesia ke semifinal Piala AFF 2026. Dan setelah bertemu Singapura, Indonesia akan bertemu dua negara yang sudah cukup lama tak bersua, yakni Malaysia dan juga Bangladesh, teman Pro 2. Kali terakhir Indonesia bertemu dengan Malaysia adalah pada Desember 2021 lalu, di mana ketika itu tim Merah Putih menang 4-1 pada fase grup Piala AFF 2020. Sementara pertemuan terakhir dengan Bangladesh terjadi pada laga persahabatan internasional Juni 2022 yang berkesudahan imbang tanpa gol deh. Laga melawan Malaysia dan juga Bangladesh menjadi reuni, namun bukan sekedar laga lepas kangen ya, teman Pro 2. Indonesia harus unjuk gigi dalam pertandingan tersebut demi jadi juara grup dan juga lolos ke partai final. Kalau bisa masuk pada laga perebutan gelar, maka Indonesia berpotensi bertemu Vietnam ataupun juga Thailand. Dan agenda balas dendam ini pastinya bisa terjadi lagi kalau misalnya bertemu Vietnam, lantaran anak asuh Kim Sang-sik itu mengalahkan Indonesia pada fase grup Piala Asia 2026. Sementara reuni pun juga bisa terjadi kalau berhadapan dengan Thailand. Indonesia bertemu dengan Thailand terakhir kali pada Piala AFF 2022 dalam laga yang berakhir dengan skor 1-1 nih, teman Pro 2.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita update informasi olahraga lagi, teman Radio. Ada Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengingatkan atlet Indonesia yang akan tampil dalam Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang untuk lebih mengedepankan prestasi ketimbang bonus nih, teman Radio. Aduh, gimana ya? Bonus bagi peraih medali emas Asian Games 2026 ini 3 kali lipat ketimbang bonus emas ya pada SEA Games 2025, di mana dalam pelepasan kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Istana Negara, Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bonus medali emas Asian Games 2026 ini berjumlah 3 miliar rupiah, teman Radua. Jumlah ini naik hampir 2 kali lipat dari bonus Asian Games 2026 Guangzhou yang berjumlah 1,575 miliar, ditambah rumah tinggal ataupun juga 3 kali lipat dari bonus medali emas SEA Games 2025 yang hampir 1 miliar rupiah, teman Radua. Meski begitu, Taufik mengharapkan seluruh atlet yang memperkuat kontingen Indonesia mengubah pola pikir dan tidak menaruh fokus utama pada apresiasi finansial sebelum bertanding, di mana menurut Wamenpora, komitmen dan suntikan motivasi yang ditunjukkan pemerintah harus menjadi lecutan semangat serta tanggung jawab bagi seluruh anggota kontingen untuk mengharumkan nama bangsa, teman Radua, di mana peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 ini menilai apresiasi tinggi dari pemerintah memberi dorongan moral yang sangat besar bagi ratusan atlet pilihan yang dipercaya membawa nama Indonesia di tingkat Asia. Sementara atlet angkat besi Eko Yuli Irawan menyambut positif kepastian apresiasi sebesar 3 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah bagi para peraih medali emas nih. Eko Yuli menilai janji bonus tersebut sanggup memicu kembali motivasi dan juga semangat juang para lifter serta atlet dari cabang olahraga lain juga nih, teman Pradua.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

90.8 FM Radio Ririk yang dari teman terbaik kamu. Kita bersama teman Radio masih di perjalanan santai siang. Udah pukul 14.10 menit waktu Indonesia Tengah. Update beragam informasi seputar entertain ke ruang dengar kamu untuk di perjalanan Produtainment kita di siang hari ini, teman Radio. Kita ke informasi musik dulu. Ada Ariel yang buka suara soal rencana bermusik Noah, di mana ia mengonfirmasi grup musik ini bakal comeback besar-besaran tahun ini menandai berakhirnya masa vakum mereka sejak Januari 2024, teman Pradua. Ariel mengungkapkan para anggota Noah sedang fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir, di mana comeback ini kata Ariel benar-benar digarap serius dengan mempersiapkan satu album penuh nih. Materi baru ini juga disebut dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan dan juga ekspektasi penggemar, tapi belum ada informasi lebih lanjut yang bisa dia bocorkan terkait album baru Noah, teman Pradua. Kembalinya Noah ke studio rekaman seolah menjadi jawaban atas kerinduan sahabat Noah yang sudah merasakannya sejak pengumuman hiatus di akhir 2023, di mana sebelum hiatus Noah ini sempat merilis album penuh yang bertajuk Keterikatan dengan 9 lagu pada 2019 dan juga Hari Yang Cerah sebagai album repackage pada 2022 dengan 10 lagu nih, teman Pradua. Sehingga target rilis album baru pada akhir 2026 ini membuat album terbaru ini diprediksi menjadi salah satu momen comeback yang paling dinantikan di tahun ini, teman Pradua. Jadinya Ariel pun juga mengakui kalau punya harapan yang besar tersendiri terhadap albumnya nih. Ya, siapa nih sahabat-sahabat Noah yang sudah menunggu kira-kira album baru untuk comebacknya 2026 ini bakal seperti apa nih, teman Pradua.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, ha tuh, apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Ini info film dulu, ada film 4 musim Pertiwi karya sutradara Camilla Andini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026, di mana film terbaru 4K Films ini juga tayang di Busan International Film Festival bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi Putri Marino ini dijadwalkan tayang di bioskop di 8 Oktober. 4 musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K Film dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara, di mana yang terlibat dalam produksi ini ada Indonesia, ada Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan juga Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Miles Films, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julia Estelle, dan juga Nevaros, di mana 4 musim Pertiwi ini mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan Putri Marino. Dia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut, teman berdua. Kepulangannya mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalu. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, dan termasuk juga pengalaman terbaik bahkan sampai terburuknya nih. Film ini jadi ruang eksplorasi artistik terbaru Camilla Andini lewat pendekatan cross-genre, di mana Camilla juga untuk pertama kalinya menggunakan elemen fiksi ilmiah atau sci-fi dalam filmnya nih. Produksi film ini berlangsung di 2025 dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo, dan lokasi syuting mencakup permukiman, persawahan, bahkan sampai kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar nih, teman Pradua. Dimana film ini turut menghadirkan representasi keberagaman lewat keterlibatan Dwika Pratyana dan juga Hana Areta, dan Dwika ini merupakan aktor dengan vitiligo, sedangkan Hana merupakan aktor tuli nih. 4 musim Pertiwi juga mendapat representasi internasional dari Goodfellas, di mana perusahaan sales agent asal Prancis, dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026 mendatang, teman Pradua.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 56 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu dan mengakhiri perjalanan santai siang di hari ini. Tapi tenang saja teman Radio, masih bersama untuk di perjalanan sore ceria ya. Tapi bukan barengan sama Linsa, nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Vivi. Hai.
1: Enaknya gini aja kali ya. Biar kayak penyanyi gitu ya.
0: Biar kayak penyiar banget, karena kita akan menyambut Radio Day.
1: Radio Day.
0: Hari Radio.
1: Oh my god, kita bakal berulang tahun semuanya.
0: Yes, besok banget nih.
1: Iya ya.
0: Udah tahun ketiga ya. Banget nih saya di radio ini. Oh my god.

selamat bertugas. Oke, okay, teman Pro 2 KVV udah siap untuk menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Seru-seruan barengan sama KVV. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2 dengan pastinya acara-acara yang seru juga barengan besok, karena sama-sama besok kita menyambut Hari Radio ke-81 nih teman Pro 2. Kira-kira ada bakal ada acara apa? Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRK dari teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Pro 2. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Upaya penyelamatan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menunjukkan hasil, salah satunya melalui keberhasilan penertiban tanah seluas 49.970 meter persegi di kawasan Nanga-Nanga yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga. Sertifikat tanah ini diserahkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka dalam kegiatan penyerahan dokumen sertifikat barang bukti dan penandatanganan surat kuasa khusus barang milik daerah di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada hari Selasa lalu. Momentum ini sekaligus ditandai dengan penandatanganan surat kuasa khusus antara Pemprov Sultra dan Kejati Sultra untuk memperkuat pengamanan serta penertiban aset daerah. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengatakan persoalan aset menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah daerah. Ia juga mengungkapkan terdapat sekitar 800 temuan badan pemeriksa keuangan terkait aset Pemprov Sultra yang hingga kini membutuhkan proses penertiban. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan China dan minyak kelapa volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan pada Kamis ini. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menyebutkan ekspor perdana ini merupakan langkah awal dari rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan ekspor sultra

dalam jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Selain itu, Kepala Badan Karantina Republik Indonesia juga menegaskan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu pembukaan lahan dan intensifikasi yang didorong adalah bagaimana adanya pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mete termasuk tapioka di daerah. Kita beralih ke informasi yang terakhir. KPK membuka ruang kritik melalui stand-up komedi dalam program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa. Program ini memberi kesempatan komika menyuarakan keresahan tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. PIC program Benar-Benar Komika KPK, Adi Fauzanto, mengatakan komedi dapat menjadi sarana refleksi bagi institusinya. Menurutnya, kritik melalui komedi dapat membantu KPK melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Lebih lanjut lagi, Adi mengatakan KPK tidak memotong materi komika yang berisi kritik terhadap institusi. Kritik tetap diperbolehkan selama materi ini menyasar kebijakan publik, bukan individu. KPK tetap menetapkan batasan agar kebebasan berkomedi tidak berubah menjadi serangan personal. Komika juga diminta menghindari materi yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Komika Igen Wahang mengatakan penyusunan materi korupsi memiliki tantangan karena beberapa isu cukup sensitif. Komika harus mengemas materi agar kritik tetap dapat diterima tanpa menyinggung pihak tertentu. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian sore ceria, diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi dengan Vivi, teman kamu di sore ceria. Setelah kemarin, hari ini pun kita bertemu ya teman Pro 2 di waktu yang sama, tanggal yang berbeda. Hamin satu hari radio. Gimana buat pendengar setia RRI Kendari, RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, bahkan juga Pro 4 teman Pro 2. Gimana, kamu udah siap menyambut hari radio esok? Pastinya nih teman Pro 2 menjadi momen yang kita nanti-nantikan ya untuk hari radio besok. Oke deh, Vivi mau opening dulu ya buat teman Pro 2. Untuk kali ini Vivi temani kamu di sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali sore ceria kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal hingga pukul 4 sore ya untuk Sherlocknya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang ingin berbagi informasi di lokasi kamu, tentunya bisa gabung nih teman Pro 2. Mulai dari tentang cuaca di lokasi kamu, kegiatan di lokasi kamu yang bisa teman-teman Pro 2 ikuti juga, ataupun yang lagi di perjalanan tapi jangan sembari berkendara ya teman Pro 2, berkemudi kalau kamu jadi penumpangnya it's okay. Kalau kamu mau bagikan informasi seputar lalu lintas boleh ya teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 tentunya Vivi juga bakal updatein informasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Buat kamu yang ingin share informasi di lokasi kamu, teman Pro 2 boleh bagikan informasinya melalui WhatsApp Pro 2 Kendari via chat ataupun juga voice note di nomor 0821 8830908, atau bisa juga via DM Instagram di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari_EE. Anyway, teman Pro 2, cuacanya kayak mendung ya, tapi mendung belum tentu hujan, tapi lebih baik kita prepare saja. Kalau misalnya nanti tiba-tiba datang hujan, tentunya kita bersyukur setelah beberapa hari ini panas ya teman Pro 2. Oh iya, buat teman-teman Pro 2, ini juga masih di waktu pemadaman bergilir ya, pemadaman listrik bergilir. Boleh diupdatein nih di lokasi kamu, apakah sudah padam listrik atau belum nih teman Pro 2. Biar teman-teman Pro 2 yang mungkin sedang padam listrik jadi tahu, oh di lokasi ini gak padam listrik nih, bisa nih ke situ untuk main ke rumah teman yang di wilayah situ. Oke, buat teman-teman Pro 2, pastiin kamu juga tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman Pro 2, sekarang kita hidup di masa ketika bikin sebuah informasi ya, itu sangat gampang. Mau bikin tulisan, tinggal ketik. Mau bikin gambar, bisa dibantu AI. Bahkan sekarang teknologi kecerdasan buatan juga tuh sudah bisa menghasilkan suara hingga video yang kelihatannya tuh sangat nyata. Di satu sisi ya, perkembangan ini jelas membantu banyak pekerjaan jadi lebih cepat. Lalu ide lebih gampang dikembangkan dan informasi bisa dibuat dalam waktu yang singkat. Tapi tentunya ada satu hal juga nih yang perlu kita perhatikan, teman Pro 2. Semakin canggih teknologinya, semakin kita juga harus pintar memilah informasi. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haloleo. Dilansir dari situs rri.co.id, mereka ini akan menggelar pekan literasi AI pemilu dengan tema Pemilih Pemula di Era AI, Tantangan Komunikasi Politik Digital Menjelang Pemilu 2029. Kegiatannya dijadwalkan pada tanggal 17 hingga 18 September 2026 mendatang dan menyasar 8 sekolah menengah atas maupun kejuruan yang ada di Kota Kendari. Jadi teman-teman yang sekarang masih duduk di bangku SMA atau SMK, utamanya yang nantinya akan menjadi pemilih pemula, juga bisa menjadi bagian penting dari gerakan literasi ini. Nah, teman Pro 2, lebih lanjut lagi soal pekan literasi ini, ada pun beberapa sekolah yang bakal diadakan untuk pekan literasi dari mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP UHO ini, yaitu SMA Negeri 1 Kendari, SMA 7 Kendari, SMA Negeri 8 Kendari, SMA Negeri 9 Kendari, SMA Negeri 10 Kendari, SMK Negeri 1 Kendari, SMK Negeri 3 Kendari, dan SMK Negeri 4 Kendari. Nah, kegiatan ini diinisiasi sebagai bentuk mitigasi terhadap ancaman AI menjelang pemilu 2029, utamanya bagi pemilih pemula yang tentunya saat ini berstatus sebagai pelajar di tingkat menengah tingkat menengah atas. Hal ini juga dilandasi ya dari terus meningkatnya intensitas pemanfaatan AI, di mana pada pengalaman pemilu di berbagai negara seperti Rumania dan Malta, AI justru menjadi ancaman dalam pelaksanaan pemilu. AI menjadi alat produksi dari konten yang mengarah pada disorder information atau gangguan informasi. Dan menurut dari Wardle sendiri, disorder information ini meliputi disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Well, teman Pro 2, lebih lanjut lagi ya, pemilih pemula di Kota Kendari sendiri diproyeksikan akan terus meningkat pada pemilu 2029, dan berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026 yang dilakukan KPU Kota Kendari, telah bertambah sebesar 350 pemilih pemula. Sehingga menurut dari Irma Wanti, teman Pro 2, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi politik, mendorong mahasiswa untuk menjalankan perannya sebagai agent of control, melakukan aktivitas mitigasi terhadap kondisi ini sehingga pemilih pemula menjadi kritis dalam mencari informasi politik dan tidak terjebak dalam kesadaran semu karena jebakan dari filter bubble dan echo chamber.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan kita masih di segmen Sherlock, sharing informasi lokal. Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, yang berkaitan dengan produk olahan pangan di Kota Kendari. Ternyata teman Pro 2, potensinya tuh tidak kecil-kecil amat ya. Mulai dari makanan ringan, olahan pangan rumahan, sampai berbagai produk UMKM yang mungkin selama ini sering kita temui di bazar atau bahkan ada di sekitar tempat tinggal kita. Kabar terbarunya nih, pemerintah Kota Kendari baru saja membuka kegiatan Semarak IKM Merdeka, sekaligus meresmikan kembali pengoperasian sentra industri kecil dan menengah atau sentra IKM olahan pangan Kota Kendari di hari Kamis ini, teman Pro 2. Kegiatannya tuh berlangsung selama 3 hari, jadi hingga hari Sabtu 12 September mendatang. Dan konsepnya bukan hanya soal jualan produk IKM saja nih. Di dalam rangkaiannya ada bazar UMKM, talk show kewirausahaan, gerakan pangan murah, pelayanan administrasi kependudukan gratis, sosialisasi BPJS ketenagakerjaan, donor darah, hingga cek kesehatan. Jadi satu tempat ini ya bisa kita bilang memang dibuat agar bisa punya banyak fungsi dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Dan juga nih teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari mencatat ada sekitar 600 industri kecil dan menengah yang bergerak di sektor olahan pangan. Dengan jumlah tenaga kerja yang terserap kurang lebih 1.500 orang. Tentunya angka ini menunjukkan kalau industri pangan lokal sebenarnya punya peran yang cukup besar ya dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Apalagi kalau produknya tidak berhenti hanya di lingkungan sekitar nih. Ada kesempatan untuk berkembang masuk ke pasar yang lebih luas, punya kemasan yang lebih menarik, pemasaran yang lebih kuat, hingga memanfaatkan platform digital nih. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya usaha makanan atau produk olahan sendiri, hal seperti ini tentunya menarik untuk diperhatikan, karena berkembangnya sebuah usaha kadang bukan hanya tentang produknya enak atau tidak, tapi juga bagaimana produk itu bisa dikenalkan, dipasarkan, dan punya ruang untuk bertumbuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: dengan terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di Bisik Bincang Asik. Ini masih permulaan juga karena kita masih bersama di Sore Ceria. Alright teman Pro 2, kalau kamu yang selalu update di sosial media RRI Kendari pastinya udah tahu di sore ini kita bakal ada dialog yang sangat seru teman Pro 2. Kayaknya rugi banget kalau kamu ketinggalan, karena sore ini kita bakal bincang tentang cara menghasilkan uang di era digital tanpa ribet dan tanpa teori yang berbelit-belit. Vivi tahu, kita semua tidak suka teori yang terlalu berat ya, teman Pro 2 ya. Kalau ilmu adalah investasi, buku menjadi salah satu cara agar investasi itu terus bertumbuh. Nah, di sore hari ini sudah hadir bersama Vivi di studio Pro 2 Kendari ada Pak Dr. David C. E. Lisapali, S.E.M.M.C.P.M.M.K.M.E. Halo Pak David, kita ketemu lagi. Boleh?
2: Oke.
1: Oke. Oke. Kayaknya Pak David udah tahu ini kayaknya suaranya kok belum anu deh. Boleh. Pak David, selamat datang kembali di Studio Pro 2. Sepertinya topik kali ini sangat seru yang kita bakalan bahas ya. Oke. Okay. Baik. Nah, selain Pak David nih teman Pro 2 ada juga Pak Ahmadi S.Pd.M.M. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Oke, okay. Baik. Boleh Bapak silakan maju sedikit biar suaranya agak jelas

0: terdengar.
1: Oke, baik. Nah, salah satu yang kita masih nantikan juga kehadirannya, semoga bisa bergabung dengan kita di sore hari ini ya, teman Proy 2, itu nantinya ada Ibu Marfuah Hafid Esos MM.
0: Betul.
1: Ketiganya ini adalah selaku penulis buku To The Point, Cara Cari Uang. Wah, to the point saja. Apa ini, bagaimana caranya? Tidak seperti itu. Kita masih awal-awal dulu nih, teman Proy 2 ya. Oke, ini alhamdulillah ya teman Proy 2, senang sekali kita bisa bahas topik ini di sore hari ini. Kita langsung hadirkan tiga penulisnya. Tapi kita harapkan Bu Marfuah semoga bisa bergabung ya
0: Betul,
1: di
0: betul.
1: sore
0: Iya.
1: hari ini. Nah, teman Proy 2, sebelum kita jauh bicaranya ya Pak David dan juga Pak Ahmadi, bicara tentang cara menghasilkan uang, mungkin kita mau kenalan dulu nih dengan bukunya. Buat teman-teman Proy 2, kamu juga bisa menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari. Sebelum itu Vivi mau tampilin dulu bukunya ya. Ini yang dari tadi Vivi bilang nih, To The Point, Cara Cari Uang, teman Proy 2. Oke, di close up. Oke. Nah, ini bukunya nih. Ini sangat menarik, teman Proy 2, cara menghasilkan uang di era digital tanpa ribet, tanpa teori. Boleh ditahu dulu nih, mungkin Pak David boleh menjelaskan lahirnya buku ini dari keresahan atau kebutuhan apa nih, Pak David? Apakah in this economy as we know ya, teman Proy 2, kenapa tiba-tiba merilis buku To The Point, Cara Cari Uang nih?
0: Oke, okay, ya. Jadi selamat sore teman-teman di RRI Pro 2 FM.
1: Sore.
0: Ya. Jadi sebenarnya kami ini ada tiga orang ya. Jadi saya, Pak Ahmadi dengan Ibu Marfuah.
1: Iya.
0: Itu. Tapi tadi dikatakan Mbak Vivi ya, memang Ibu Marfuah itu sebenarnya dari kemarin itu rencananya untuk balik ke Kendari, tetapi karena perjalanan itu terhambat. Ya, dari Jakarta ke Kendari.
1: Baik.
0: Ya, erupsi Gunung Krakatau kemarin itu. Jadi beberapa penerbangan cancel. Kemudian dia berusaha kembali, tetapi penerbangan jadwalnya full.
1: Okay.
0: Tetapi sekarang sementara menuju ke Kendari. Mungkin,
1: alhamdulillah. Ya,
0: mungkin lagi di pesawat gitu ya.
1: Baik.
0: Ya, jadi kembali ke tadi buku ini. Ya, jadi sebenarnya inspirasi buku ini itu dari Ibu Marfuah dengan Pak Ahmadi sebenarnya.
1: Oh.
0: Ya, mereka ini kan alumni saya dulu waktu S2.
1: Okay.
0: Ya, saya ini cuman nebeng-nebeng saja ini. Ya, cuman sekedar dipanggil ngopi-ngopi gitu, terus kemudian mencetuskan ide gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya implementasi dari beliau-beliau waktu sementara pendidikan S2.
1: Okay.
0: Gitu, untuk di Magister Manajemen. Karena memang S2 kami di STN 66 itu fokusnya itu adalah di bidang bisnis.
1: Baik.
0: Gitu, di bidang bisnis. Jadi khususnya untuk sekarang ini ya terlalu banyak sih sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang teori-teori tentang bisnis,
1: betul,
0: apa segala macam semua. Intinya memang kan kita hidup ini untuk mencari uang gitu.
1: Betul.
0: Kan ya, apapun pekerjaan kita itu kan harusnya cari uang.
1: Betul.
0: Nah, tetapi di buku ini mengantarkan itu secara singkat itu adalah cari uang, tetapi enggak usah terlalu banyak mikir gitu.
1: Okay.
0: Karena segala sesuatu yang ada sekarang itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan duit, khususnya di era digital seperti sekarang. Nah, di buku ini sebenarnya simpel sekali, bahasanya sangat sederhana dan kata-katanya juga singkat-singkat semua.
1: Okay.
0: Gitu. Dan
1: aduh,
0: iya,
1: ini kesukaan para Gen Z ini.
0: Betul. Dan
1: yang
0: memang simple, sasarannya
1: simple.
0: Gen Z gitu.
1: Yes.
0: Sasarannya ke situ. Mereka kan enggak mau yang ribet-ribet kalau membaca, apalagi yang sudah sampai ratusan halaman gitu kan. Ya, itu nanti jadi obat tidur gitu. Ya, nanti kalau malam lah kalau susah tidur baru kemudian baca, pasti ngantuk gitu kan.
1: Untung kalau berefek obatnya.
0: Iya. Ya, jadi buku ini sangat-sangat sederhana, simple gitu kan, cukup tipis. Jadi kalau mau dibaca juga dalam waktu beberapa menit sebenarnya bisa sih gitu.
1: Iya.
0: Ya, kami membagi ada 7 bab di dalam, tetapi ya percaya saja bahwa sangat-sangat praktis. Jadi cara cari uang itu yang sangat-sangat simple dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita, khususnya yang berhubungan dengan dunia digital yang sangat akrab dengan Gen Z-Gen Z ini gitu.
1: Oke, baik. Oke, karena tadi Pak David bilang ini ternyata pencetusnya dua orang ini ada Bu Marfuah dan juga Pak Ahmadi.
0: Betul.
1: Pak Ahmadi, kenapa tiba-tiba ada pembahasan dengan Bu Marfuah? Bilang, oh kayaknya kita buat ini buku, kemudian muncullah sampai menghubungi Pak Davidnya. Gimana nih ceritanya nih? Boleh silakan Pak Ahmadi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore untuk kita semua ya.
1: Sore.
2: Ya, terima kasih Mbak Vivi sudah mempersilakan saya untuk memperkenalkan buku di hadapan kita semua.
1: Baik.
2: CUD Point, cara cari uang.
1: Yes. Ya.
2: Pertanyaan tadi sangat menarik, tapi sebelumnya saya berpantun dulu.
1: Oh, boleh.
0: Cakep.
1: Aduh, oke. Okay. Ya, silakan.
2: Supaya lebih cair ya.
1: Iya, baik.
2: Supaya para pemirsa juga bisa melihat kita
1: baik.
2: Lebih cair, lebih dinamis diskusi kita pada sore hari ini.
1: Baik, di silakan.
2: Di Pro 2 FM Kendari ya.
1: Iya, ya. Benar.
2: Baik, terima kasih. Jadi tadi kan Mbak Vivi kan bilang bahwa Pak David ini kita punya pembimbing ini lebih muda. Nah, jadi mungkin mungkin pantun pembuka saya ini relate dengan
1: relate nih. Apa tuh?
2: Ya. Ke Kendari. Ya, sorry. Saya ulangi.
1: Oke. Okay.
2: Pantun saya itu temanya Kendari ya.
1: Ah, baik.
2: Jalan-jalan ke Kendari.
1: Cakep.
2: Lihat Anoa minum susu.
1: Artinya
2: Pak David yang gagah dan tampan, izinkan aku mengucap I love you.
1: Oh, aduh.
0: Dalam konteks apa ini?
1: Dalam konteks pertemanan.
0: Ah, gitu.
1: Ya. Semua cinta bisa kita berikan ke semua orang, teman Pro 2.
2: Soalnya
1: banyak bentuk cinta ya.
2: Soalnya awet muda ya.
1: Iya.
2: Baik, ya, saya ke poin tadi pertanyaan. Saya ulangi lagi, sangat menarik pertanyaan dari Mbak Vivi. Saya terinspirasi dari kata Bob Sadino.
1: Baik.
2: Selalu terngiang-ngiang di benak saya bahwa
1: apa itu?
2: Untuk menjadi pebisnis itu tidak mesti pikir, tidak mesti pintar.
1: Iya. Yeah.
2: Tetapi perlu kita harus melangkah.
1: Oke. Okay.
2: Dia bilang begini, orang goblok itu tidak perlu mikir panjang. Dia hanya mesti berlangkah atau melakukan action.
1: Oke. Okay.
2: Sementara orang yang pintar takut berpikir. Dan takut melangkah. Akhirnya tidak jadi bisnisnya.
1: Yes.
2: Nah, gitu. Kemudian ada quote yang kedua dari beliau yang selalu saya ingat.
1: Baik.
2: Bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang ditanyakan terus.
1: Baik.
2: Tetapi harus dilakukan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini sangat relate dengan buku kami ini. Dan saya perlu saya jelaskan bahwa saya juga sebenarnya di luar sebagai pegawai ada kegiatan usaha.
1: Apa itu, Pak?
2: Di luar kegiatan. Ya, saya juga sebenarnya sales.
1: Sales. Ya. Oke, okay, baik.
2: Jadi saya sudah kunjungi kurang lebih dalam kurung 3 tahunan ini, mungkin sudah 350 pelaku usaha saya kunjungi.
1: Oke.
2: Okay. Saya observasi langsung di lapangan.
1: Oke.
2: Okay. Di lapak-lapak di kaki lima.
1: Baik.
2: Pemilik toko Cina yang memiliki toko dan swalayan. Saya selalu tanyakan, keresahan apa yang selalu mengganjal di akhir-akhir masuk corona, kemudian setelah corona ini, setelah covid, kira-kira apa yang menjadi masalah yang sangat krusial menghadapi usaha mereka?
1: Baik.
2: Selalu mereka mengatakan bahwa putaran uang itu sangat sangat setengah mati begitu.
1: Oh.
2: Ya, artinya memang seperti Pak David bilang bahwa memang selalu di uang yang menjadi masalah ini.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang di pelaku usaha.
1: Oke. Okay.
2: Apakah mungkin roda ekonomi kita mungkin karena efisiensi, katakanlah begitu ya, dalam tanda petik, atau variabel lain?
1: Baik.
2: Ya. Atau hal-hal lain yang selalu menjadi ancaman dalam dunia usaha, misalnya pelaku UMKM sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengobservasi mahasiswa.
1: Baik.
2: Ya, yang fresh graduate atau yang katakanlah 2 semester lagi dia selesai. Selalu dia mengatakan bahwa om setengah mati cari uang. Itu dia. Sehingga imajinasinya saya melayang-layang.
1: Wih,
2: saya akan bikin buku supaya ini menjadi legacy, supaya anak-anak kita, generasi kita, siswa kita, leting-leting kita dia bisa baca. Sebab kalau hanya dalam bentuk konsep atau scroll-scroll TikTok segala macam, kadang tidak membekas.
1: Iya, benar.
2: Ini kan buku.
1: Betul.
2: Ini persoalannya
1: betul.
2: Buku.
1: Betul.
2: Yang kalau kita baca berulang-ulang akan tertanam di blok memori kita dan bila suatu waktu kita kalau ingin kita ingat kembali, kita putar kembali
1: memori
2: itu.
1: Baik.
2: Karena hasil daripada repetisi membaca, membaca dan membaca.
1: Benar-benar.
2: Itu. Yang berikutnya alasan saya adalah kenapa saya Ibu Marfuat termasuk Pak David membuat buku ini, menciptakan karya inovatif berupa buku. Karena memang literasinya kita sangat rendah.
1: Oke.
2: Literasinya kita itu peringkat ke-78 dari 100 lebih negara. Bayangkan itu. Kita hanya setara sedikit di bawah Vietnam. Jadi numerasi, kemudian bahasanya kita, kemudian size-nya juga kita sangat rendah.
1: Baik.
2: Sehingga saya berpikir bahwa ini memang perlu sebuah inovasi, perlu sebuah terobosan, yaitu membuat buku. Ya. Jadi buku-buku yang sangat mungil di hadapan kita ini adalah antitesa daripada keresahan para pelaku usaha yang saya kunjungi kurang lebih. Saya kalau saya catat 300 lebih ya yang saya kunjungi.
1: Wah, itu berarti dari 300 lebih kebanyakan keresahannya persoalan bagaimana mencari uang itu. Padahal kebanyakan yang ditemukan adalah orang-orang yang sudah punya usaha atau pekerjaan yang menghasilkan uang. Tapi masih berpikir bagaimana caranya mencari uang.
2: Baik, ya. Saya boleh lanjut?
1: Boleh.
2: Barusan kemarin sebelum ada undangannya Mbak Vivi, kami bertiga, saya kunjungi sebuah lapak di saya sebut saja, tapi tokonya saya tidak sebut.
1: Di wilayahnya di bagian mana?
2: Di Ahana Sution, di Tambu itu.
1: Baik.
2: Itu ibu dia bilang sebelum corona dia bisa mencapai 7 juta satu hari omsetnya.
1: Oke.
2: Sekarang itu kurang dari 700 ribu atau kurang dari 1/10
1: Wah,
2: omsetnya. Ini kan sebuah kegelisahan yang menurut saya harus ada terobosan dari semua stakeholder.
1: Baik.
2: Katakanlah kami dari praktisi, daripada pemikir, akademisi, pemerintah juga.
1: Baik.
2: Semua stakeholder harus menerobos akar masalah daripada pertanyaan simpel yang namanya bagaimana cari uang atau cuan.
1: Cuan.
2: Ya. Lanjut. Itu di ranah pelaku.
1: Baik.
2: Tapi kalau di emper-emper koto, toko atau kita biasanya ke pesawat Pak, terus di terminal, sebelum ke halte, sebelum ke bandara misalnya, di halte juga begitu, atau kalau kita ke perpustakaan sejenak dia baca buku, lantas kalau kita diskusi selalu dia bilang susah cari uang. saya sering pulang balik ke Wakatobi dulu masih tugas di sana, selalunya itu setengah mati cari uang. Kan simpel bahasanya itu. Sehingga lahirlah sebuah ide bahwa inilah buku yang tepat untuk kita baca. Tidak ribet, tidak berbelit-belit,
1: dan
2: tanpa teori.
1: To the point.
2: Action.
1: Sehingga
2: saya tutup bahwa sekali lagi Napoleon Hill itu kan selalu dia bilang sejarah uang itu dulu kan barter.
1: Baik.
2: Kalau ada saya punya beras, barter dengan ikannya nelayan.
1: Baik.
2: Tetapi hari ini kan uang.
1: Baik.
2: Money.
1: Baik.
2: Ya, jadi right in the grow menjadi kaya, tumbuh menjadi kaya, itu kalau karyanya Napoleon Hill.
1: Yes.
2: Ada di halaman 6 ini. Itulah yang merubah atau yang mereset kita punya pola pikir di bab 1 itu.
1: Baik.
2: Nanti di bab-bab berikutnya seperti yang dikatakan Pak David, itu baru kita bicara how, bagaimana caranya. Mungkin Gen Z tadi, generasi Z tadi bisa mengaktualisasikan idenya, inovasinya melalui konten kreator, bisa jadi afiliator, bisa jadi reseller tanpa stok barang, tapi produknya orang bisa dia jual langsung.
1: Baik.
2: Di era yang serba digital hari ini.
1: Baik.
2: Atau dia joget-joget Pak David begitu, live streaming, tapi menghasilkan cuan.
1: Oke, baik. Baik, ini menarik sekali ya teman Proy 2, bahwa ternyata hadirnya buku To The Point Cara Cari Uang ini itu bermuncul dari keresahan, katakanlah keresahan dari masyarakat secara umum di wilayah Sulawesi Tenggara. Baik, nah kenapa Pak Ahmadi kan bekerja sama dengan Bu Marfua nih untuk menyusun buku ini awalnya. Lalu bagaimana bisa ketika langsung berkolaborasi dengan Pak David sendiri? Apakah waktu itu ada konsultasi seputar yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan di buku ini, ataukah juga ternyata Pak David nih salah satu, oh ini pernah nih juga kita bahas tentang keresahan cari uangnya nih, bagaimana nih Pak Ahmadi saat itu?
2: Baik,
1: menghubunginya.
2: Tentu. Oh, tadi seperti di awal saya katakan, ini tidak secara tidak secara automatically, maksudnya secara tiba-tiba ya. Tetapi memang kita perencanaan kita, imajinasinya kita sudah sering seperti dikatakan tadi bahwa tesis saya juga adalah masalah digital.
1: Oke.
2: Okay. Sama satu. Dari lembah ke gunung, saya temui narasumber. Kita tanya, apakah kamu suka belajar online? Kamu suka TikTok? Dan itu kita ketuk pintunya orang tua siswa satu-satu waktu saya di SMA satu.
1: Wow.
2: Di Amarilis itu saya lapor, ini fotonya Pak David, saya ketemukan. Jadi memang betul-betul kita observasi.
1: Baik.
2: Jadi kaitannya dengan pertanyaan Mbak Vivi bahwa apakah sebelumnya konsultasi, jelas ya, karena secara metodologi, secara didaktik, ya, metodologi secara akademik selalu bersumber dari Pak David.
1: Oke, baik.
2: Tata cara menyusun buku, mungkin kalimatnya juga begitu, yang katakan yang simple tadi, yang mudah dicerna oleh semua kalangan termasuk Gen Z tadi. Sehingga buku ini betul-betul hadir di kalangan pembaca.
1: Baik.
2: Yang
1: baik.
2: Literat tentunya ya, yang sangat literat.
1: Oke. Baik. Nah, Pak David.
0: Iya.
1: Ini berarti bisa dibilang bukan hanya nebeng, tapi ini yang menjadi akarnya, karena Pak Ahmadi dengan Bu Marfua ini menjadi mahasiswanya Pak David.
0: Betul,
1: ternyata.
0: Betul.
1: Nah, ini sekarang kan kita hidup di era digital, yang selalu dibicarakan adalah soal ekonomi, kemudian era digital. Nah, menurut dari Pak David sendiri, apa sih yang paling berubah dalam cara orang mencari penghasilan dibandingkan beberapa tahun lalu? Mungkin pembahasan tentang cara cari uang beberapa tahun lalu, anggaplah sebelum corona, itu sudah pernah dibahas. Tetapi
0: betul,
1: setiap tahun pastinya ada yang perbedaan di dari tahun ke tahun bagaimana orang mencari uang itu sendiri. Bahkan bisa dibilang secara profesi pun anak-anak sekarang kalau ditanya, kalau dulu ya ditanya cita-citanya mau jadi apa nih, polisi, guru, dokter.
0: Betul.
1: Tiga itu yang paling sering kita sebutkan. Sekarang mungkin kalau ditanya anak-anak, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi content creator, mau jadi influencer. Nah, itu lebih berkembang lagi nih. Bisa dilihat berarti cara mencari uangnya itu berbeda lagi. Nah, dari Pak David sendiri melihatnya bagaimana nih, Pak David?
0: Iya. Oke, Mbak Vivi, kalau melihat di bab 1 itu kan judulnya itu tentang riset cara pikir.
1: Oke.
0: Gitu ya. Nah, di bagian bawah itu di halaman 1 ada tertulis, di dunia digital hari ini yang jalan duluan itu yang menang duluan.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi ada
0: satu pola yang jarang dibahas. Orang yang menghasilkan itu bukan orang yang paling pintar, tetapi yang paling cepat eksekusi. Gitu. Jadi kalau dulu itu mikir dulu, ya baru kemudian jalan. Sekarang jalan dulu baru mikir. Gitu. Jadi sekarang yang memang polanya, karena kecepatan dunia digital ini mengakses segala sesuatunya, itu tidak menunggu orang berpikir dulu.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Contohnya misalnya sekarang kalau kita mau melakukan sesuatu, itu kan tidak harus dulu belajar terlalu banyak. Tutorial itu banyak sekali loh, itu di mana-mana. Jadi
1: benar,
0: secara cepat mereka bisa mengakses sendiri. Gitu, tidak perlu harus sampai bimbel macam-macam gitu kan. Iya, jadi mereka langsung buka saja di internet. Membuka YouTube, membuka TikTok dan segala macamnya, itu langsung sudah kelihatan semua. Jadi tidak usah terlalu banyak mikir, yang penting eksekusi dulu gitu. Dan itu nyambungnya juga di bab 2. Ya, di sini juga tertulis ini kayaknya nih kata-kata dari Ibu Marfua dengan Pak Ahmadi nih dalam itu ya.
1: Dari buku-buku keuangan terbaik dunia.
0: Jadi tertulis di sini kaya itu skill bukan bakat. Gitu. Jadi kalau untuk mau menjadi kaya itu tidak perlu bakat. bakat okay. kaya, tetapi dilatih gitu. Jadi itu keahlian untuk menjadi kaya. Nah, di dunia digital ini sebenarnya menghasilkan segala sesuatu gitu. Jadi apapun yang kita mau itu sudah ada. Beda dengan yang seperti dulu. Iya, di zaman saya dulu itu segala sesuatu itu harus dipelajari dulu, sematang dulu, dipikirkan secara secara detail dulu gitu kan. Nah, makanya di salah satu mata kuliah yang namanya manajemen risiko itu selalu berbicara tentang risiko. Tetapi kalau dalam aplikasi bisnis itu kita jangan dulu masuk ke situ. Jalan dulu. Ya, jadi risiko itu nanti kita pikirkan pada saat kita sudah mulai berbuat gitu. Jadi itulah yang berbeda antara dunia dulu dengan dunia sekarang yang bersifat digital seperti sekarang ini.
1: Wah, emang sih ya teman Pro 2 betul nih apa yang dikatakan Pak David dan apa yang tertuang di buku ini ya teman Pro 2 bahwa kaya itu skill. Kalau memang tidak ada kemauanmu, kalau memang kau tidak berusaha, percuma. Biar kau dikasih 1M bisa jadi bakalan habis kalau kau tidak punya skill untuk mengelolanya. Oke, kita mau break sejenak dulu buat teman-teman Pro 2 bisa gabung juga melalui live TikTok RRI Kendari yang mau tanya-tanya. Mumpung ada Pak David dan juga Pak Ahmadi di sini teman Pro 2 ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0821-883-0908. Pak Ahmadi, Pak David, kita break sejenak buat teman-teman Pro 2 pastiin kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi di Bisik Teman Pro 2, dan juga masih bersama Pak David dan juga Pak Ahmadi selaku penulis dari buku To The Point, Cara Cari Uang. Kalau sekarang bilangnya cuan. Nah ini di buku ini ya Vivi, lihat itu ada 7 bab nih. Mungkin boleh disebutin nih Kak, Pak Ahmadi, Pak David, itu di bagian bab berapa untuk ditulisnya sendiri, seperti apa khususnya? Ada bab khusus kah masing-masing? Misalnya Pak Ahmadi lebih khusus membahas di bab sekian, Pak David lebih khusus bahas di bab sekian. Boleh, silakan Pak Ahmadi dulu.
1: Baik. Baik, terima kasih. Dari segi penyusunan atau struktur buku yang kami susun, menghasilkan sebuah buku To The Point, Cara Cari Uang. Dari ketujuh bab ini kami kolaborasi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ide-ide itu tadinya acak.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nanti dipetakan yang riset pikir yang mana, nah, terus yang how, yang bagaimana cara cari uang itu, yang bagaimana, itu yang di kedua itu. Nah, itu kan kalau di kedua ketiga itu ya sudah action-nya di situ. Di situ konten kreator, YouTube, live streaming, ya,
0: baik,
1: reseller dan sebagainya itu. Nanti menumbuhkan uang atau mengkayakan uang atau menumpuk uang, harta atau investasi itu di 567.
0: 567. Oke.
1: Nanti di 7 itu kan ada resumnya di situ.
0: Iya.
1: Ada kesimpulan akhir daripada 7 bab buku yang kami susun itu.
0: Baik.
1: Demikian, ya.
0: Yeah. Oh, baik. Berarti ini hasil dari rangkuman semua ya. Oke. Okay. Kalau begitu untuk Pak David sendiri, dari ketujuh bab ini, Pak David paling tertarik buat ini kan bukunya sudah setipis ini ya Taman Pro 2. Udah bisa dipastikan tidak sampai di 1 jam kayaknya habis jin kalau misalnya kita baca begitu ya.
2: Kalau yang suka membaca sebenarnya hanya mungkin 10-15 menit ini.
0: Iya. Iya,
2: kalau yang punya kecepatan membaca.
0: Betul, gitu, betul, kan? Betul. Tapi kalau ini tapi kalau bicara tentang 7 bab ini, tentunya ada anak-anak muda sekarang mungkin perlu dipancing. Apa nih yang buku dalam ini di bab berapa yang sangat menarik untuk teman-teman Pro 2 atau masyarakat Kota Kendari ketika melihat buku ini, oh saya mau baca di bab ini karena Pak David merekomendasikan bab ini sangat menarik untuk kita tahu.
2: Iya.
0: Okay. Baik, dari ketujuh bab nih Pak.
2: Jadi mungkin saya coba melihat dulu satu-satu secara cepat gitu ya.
0: Okay.
2: Dari tujuh bab ini.
0: Okay.
2: Ya, jadi bab satu itu berbicara tentang riset cara pikir. Berpikir. Jadi kita ubah mindset dulu gitu kan. Jadi ini semacam pendahuluan dulu gitu. Sebelum kita masuk tentang cara cari uang di era digital ini, kita coba riset dulu pola pikirnya kita. Jadi kita samakan persepsi dulu, itu di bab satu. Terus kemudian kedua, ini mengantarkan kepada coba wawasan kita dulu. Jadi bab 2 itu pelajaran dari buku-buku keuangan terbaik dunia. Jadi di sini memang sudah diringkas sedemikian rupa sehingga cukup simpel gitu di dalamnya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada beberapa buku-buku keuangan terbaik ke dunia itu yang kemudian dimasukkan di sini secara ya sederhanalah untuk bahasanya gitu kan. Nah, terus kemudian di bab 3 itu adalah berbicara tentang mindset yang diam-diam bikin kamu tetap miskin gitu. Jadi stagnannya kita itu di mana? Ini di bab 3 gitu. Jadi seperti mungkin beberapa kali saya juga ngisi itu mental miskin ya di
0: Pro 2 ini pernah, kan. Pernah,
2: ya. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang mindset, berbicara tentang paradigma gitu. Mental kita itu miskin sehingga akhirnya terbawa lah dalam sikap kita. Nah, ini juga memang salah satu yang terinspirasi juga yang acara-acara di Pro 2
0: sebenarnya. Gitu. Terima kasih banyak.
2: Iya, di bab 3 ini. Terus kemudian bab 4. Nah, di sini sebenarnya intinya. Jadi saya merekomendasikan nantinya itu sampai di bab 4 itu cara nyata menghasilkan uang di era digital. Nah, itu ada beberapa contoh-contoh gitu kan. Ya, jadi contoh itu memang dikasih titik 2 itu. Nanti silakan buka di dalamnya gitu.
0: Iya, ini menarik sih teman Proy 2. Mungkin boleh di judul besar babnya itu di bab 4 cara nyata menghasilkan uang di era digital.
2: Intinya di situ.
0: Kita sekali ini di indis ekonomi, indis era.
2: Iya, betul.
1: Lagi viral ya.
0: Sudah di sini semuanya.
1: Simpel ya.
2: Terus kemudian nyambungnya itu di bab 5 itu cara mengelola uang pertama kamu. Jadi pertama kali setelah mendapatkan uang bagaimana caranya kita mengelola gitu. Bab 5 itu kemudian masuk di bab 6 itu cara naik level dari satu income ke multiple income streams gitu. Jadi dari satu jenjang ke jenjang lain. Jadi uang itu dia beranak pinak di dalamnya gitu kan.
0: Betul.
2: Terus kemudian yang bab 7 terakhir itu seperti dikatakan Pak Ahmadi itu tentang blueprint 12 bulan gitu. Jadi dalam satu tahun itu kita coba melihat blueprintnya gitu. Tetapi intinya itu di bab 4 gitu.
0: Di bab
2: cara nyata 4. Menghasilkan uang di era digital.
0: Cara nyata menghasilkan uang di era digital. Nah, bicara tentang cara nyata nih Pak David ya. Kalau kita bicara peluang di era digital ini, sebenarnya peluang apa sih yang paling mudah dimulai oleh anak muda versinya Pak David nih ya, terlepas dari yang adakah di buku ini dibahas ataupun juga tidak, dengan modal yang relatif kecil. Kalau modal besar banyak yang bisa dipeluangkan, tapi kalau modal relatif kecil, peluangnya apa nih yang anak-anak muda bisa lakukan?
2: Iya, jadi di bab khususnya di bab 4 sebenarnya sudah ada tertulis di situ. Jadi fokus ke konten, bukan cuma jualan.
0: Udah di-spill lagi tuh isi dari bab 4 itu nih teman Pro 2, semakin menarik kan.
2: Iya, jadi di dalam sini itu berbicara tentang bagaimana kita memanfaatkan era digital itu dengan konten-konten yang ada.
0: Baik.
2: Ya, kebetulan saya juga punya bisnis gitu ya di coffee shop.
0: Oke.
2: Jadi sudah ada beberapa tawaran dari para konten kreator, terus para influencer gitu kan, ya untuk membuat konten tentang kafe saya.
0: Di kafe Bapak.
2: Di kafe saya gitu ya, jadi kafe shop gitu. Jadi ada beberapa, memang saya lihat itu peluang bisnis itu hanya memanfaatkan handphone saja gitu. Memanfaatkan handphone saja, kemudian bekerja sama dengan pelaku-pelaku bisnis sehingga jadilah bisnis tersendiri gitu di dalamnya. Gitu. Nah, inilah yang menjadi peluang-peluang zaman sekarang sehingga anak-anak muda itu bisa memanfaatkan di dalamnya gitu. Jadi pelaku-pelaku bisnis ini akan mencari pasangan-pasangan di dalam berbisnis sehingga ini akan menciptakan ya multiplier efeknya juga gitu kan. Jadi bisnis di atas bisnis gitu. Jadi mereka membantu kita untuk promosi ya, sedangkan mereka juga mencari uang di situ gitu. Jadi ya simbiosis mutualisme lah gitu.
0: Benar. Berarti bisa dibilang ya teman Proy 2, selain kamu harus jeli lihat peluang, kamu harus melek akan digital.
2: Betul.
0: Di era digital mau tidak mau kita harus melek akan digital itu sendiri, jangan menjadi orang yang gaptek nih.
2: Betul.
0: Biar tahu juga bagaimana cara cari uang, apalagi yang sekarang yang memang kita sudah berada di era digital. Baik. Nah, Pak Ahmadi, tadi kan Pak Ahmadi menyebutkan bahwa kaya itu adalah skill.
1: Skill bukan bakat.
0: Bukan bakat. Yeah. Baik. Bagaimana sih caranya menemukan skill itu yang sebenarnya bisa kita jadikan sumber penghasilan? Apa nih yang bisa dari teman-teman Pro 2, mungkin bagaimana saya menemukan skill itu kalau bukan bakat pada yang membuatku kaya? Nah, bagaimana nih Pak Ahmadi, menurut dari Pak Ahmadi sendiri, atau mungkin ada pengalaman yang melihat mungkin awalnya keresahan bagaimana caranya mencari uang ketika diberitahu kamu harus memanfaatkan skill kamu, kemudian bertemu kembali dengan orang tersebut dan ternyata alhamdulillah dia sudah menjadi orang yang kaya karena skill yang dia punya.
1: Seperti dikatakan tadi Pak David, di sebagai apa namanya kesimpulan daripada tujuh bab ini.
0: Baik.
1: Kan ada apa namanya, ada yang ada bab-bab yang memang pertama itu menerapkan konsep itu adanya di bab pertama.
0: Baik.
1: Sampai bab ketiga itu, ya itu menerapkan konsep. Jadi kaitannya dengan bagaimana menajamkan skill supaya nanti menjadi bakat, supaya menjadi sumber cuan bagi generasi kita ke depan, anak-anak kita ke depan, itu tentu harus kita tajamkan dulu skill.
0: Baik.
1: Jadi mindset, jadi reset pola pikir kan begitu. Jadi Pak Bob Sadino juga bilang, dan ini menjadi sebuah subjudul ya, subtitle di buku ini yang sebenarnya tersembunyi di sini. Okay. Rebahan versus warisan.
0: Rebahan versus ya, warisan.
1: Sebenarnya ada di situ. Ada di bab, tapi tidak di secara eksplisit. Itu kan ada di imajinasinya kami bertiga itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang rebahan dulu paradigmanya lain.
0: Iya, benar.
1: Mungkin kita akan miskin.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya tunggu warisan.
0: Iya, gitu. Iya,
1: tapi ya, kini rebahan itu menghasilkan cuan.
0: Ya.
1: Karena jari jemari tidak berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Tidak berhenti. Akhirnya akan lahiran namanya viewfair. Akan lahiran namanya yang sangat menyukai kita itu di media sosial. Ada istilahnya itu. Jadi misalnya berapa yang like, berapa yang komen.
0: Baik.
1: Gitu, ya. Kemudian viral itu hal lain. Viral itu hal lain. Tapi sebenarnya yang ditekankan di situ adalah kualitas atau ketangguhan sebuah seseorang untuk menghasilkan cuan.
0: Baik.
1: Itu di bab pertama itu. Karena memang uang itu tidak bisa jalan, jadi harus kita jemput.
0: Iya. Gitu. Tidak ada kakinya itu ya, uang.
1: Karena tidak ada kakinya, maka muncul judul, salah satunya muncul ide-ide yang menjelma menjadi title besar yang namanya cara cari uang.
0: Okay.
1: Nah, itu kan kalau dikomparasi, dipadatkan, sebenarnya itu adalah sebuah prinsip atau pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh keuangan besar di dunia. Di situ ada Napoleon Hill di situ. Ya, di Indonesia ada Bob Sadino. Kemudian ada Robert T. Kiyosaki di situ. Ya, kemudian ada investor ternama Warren Buffett juga di situ. Itu yang saya katakan. Saya sekali lagi, uang tidak bisa jalan. Karena dia tidak bisa jalan, harus kita jemput. Rebahan saja tidak cukup.
0: Baik.
1: Rebahan saja tidak cukup. Tetapi harus rebahan yang memiliki arti tersendiri di negeri kita.
0: Iya.
1: Yaitu namanya jari, pola pikir. Jadi sambil rebahan, tapi imajinasinya jalan.
0: Iya.
1: Apa karya inovatif yang bisa menghasilkan yang inovatif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di era digital ini?
0: Oke.
1: Okay. Ada satu rebahan versus warisan. Saya tutup di subtitle ini walaupun tidak ada di sini karena itulah rahasia kami penulis.
0: Oke.
1: Okay. Ada sebuah langkah-langkah trik yang merupakan kata kunci, tapi itu tidak di nanti di seri keduanya, seri ketiganya.
0: Itu
1: kan bagian juga dari branding sebenarnya.
0: Benar.
1: Marketing digital.
0: Oke.
1: Okay. Yang berikutnya adalah dengkul versus tidak ada dengkul.
0: Oh.
1: Maksudnya, kalau tidak ada modal, dengkul jadi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau tidak ada dengkulnya kita pinjam dengkulnya orang lain. Nah, itulah mungkin nanti pada nanti bisa juga teruskan. Itulah namanya skill set, networking, sampai sebuah output yang namanya kapital.
0: Okay.
1: Orang kan bicara kapital.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kami sederhana, dengkul. Kalau tidak ada, pinjam dengkulnya orang.
0: Pak David, mungkin ada yang mau ditambahkan nih. Ini bahas dengkul, orang kalau misalnya baru dengar nih kita di dialog sore ini, kenapa ini tadi perasaan topiknya cari uang, kenapa tiba-tiba bahas dengkul? Berarti ini digambarkan bahwa seperti dengkul itu, modal itu seperti dengkul. Kalau tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain.
2: Iya, jadi konsep ini sama juga dengan konsep yang Pak Purdi Chandra yang punya Prima Gama gitu kan. Ya, ada konsep bodol, botol gitu kan. Ya, berani optimis, tenaga orang lain. Berani optimis, duit orang lain gitu ya. Jadi modal kita sebenarnya itu adalah hanya berani dan optimis. Kalau kita tidak punya tenaga keahlian, manfaatkan orang gitu. Kalau kita tidak punya duit, manfaatkan yang punya duit. Iya, jadi kurang lebih seperti begitu. Kalau memulai bisnis itu, memulai usaha itu biasanya kita itu stuck di bicara tentang uang, gitu, modal gitu. Karena saya tidak punya modal. Padahal sebenarnya apapun yang dalam diri kita itu adalah modal kita, gitu. Yang penting ada keberanian dan optimis saja, gitu. Jadi di buku ini sebenarnya mengantarkan satu hal bahwa berbuat saja dulu. Gitu, manfaatkan era digital. Digital itu kan tidak perlu biaya loh itu sekarang.
0: Iya, betul.
2: Kita membuka YouTube atau apa, memang paket data yang kita pakai itu ya memang kita untuk pakai sehari-hari gitu
1: atau
2: kan. Iya, gitu. Jadi kalau ya seperti joget-joget di TikTok juga itu kan menghasilkan duit gitu kan. Jadi sekarang itu begitu gampangnya orang mencari duit itu walaupun hanya mungkin dalam kamar, ya di ruang tamu atau mungkin di taman dengan ide kreatif saja gitu. Betul. Ya. Jadi kreativitas kita itulah yang paling utama untuk mencari uang gitu. Yeah. Jadi lakukan saja dulu, manfaatkan media yang sudah ada, sambil jalan barulah kita pikirkan gitu.
0: Jalan saja dulu.
2: Iya, jalan saja dulu. Gitu. Jangan dulu terlalu berpikir aduh kalau saya rugi gimana gitu kan. Ya, kalau kita terlalu banyak berpikir begitu, mikir dulu baru lakukan itu enggak enggak maju-maju gitu, enggak mulai-mulai gitu kan.
0: Justru menimbulkan banyak ketakutan lagi.
2: Betul. Karena risiko itu tetap ada gitu kan. Ya sama juga dengan orang takut mati, enggak mau bepergian ke sana kemari karena takut mati. Ya memangnya kalau harus bepergian baru mati gitu kan. Ya tidur juga tiba-tiba mati juga bisa gitu kan. Jadi risiko itu tetap ada, tinggal bagaimana kita itu men-challenge hidup terus kemudian memanage dan memitigasi risiko itu. Itu yang paling penting. Nah, kita bagaimana caranya untuk mendapatkan semua itu kalau kita enggak jalan dulu gitu. Orang mengatakan kan learning by doing gitu kan. Ya jadi belajar itu sambil melakukan gitu. Jangan belajar dulu baru lakukan, tapi sebaiknya lakukanlah sambil belajar sambil gitu. Itu yang paling penting.
0: Ini Vivi mengingatkan bahwa pernah juga dibahas di Pro 2, lebih baik kita menyesal karena sudah mencoba daripada menyesal karena tidak mencoba.
2: Betul.
0: Sama sekali.
2: Betul. Setuju itu.
0: Baik. Nah, ini Pak Ahmad, di buku ini kan ada tagline-nya tanpa ribet, tanpa teori. Maksudnya seperti apa nih? Dari buku ini yang maksudnya tanpa ribet, tanpa teori. Ini kan bilang kalau misalnya disodorkan buku, lah itu kan teori tuh, kita harus baca tuh, atau bagaimana ini?
1: Seperti di awal tadi, bahasanya sangat merayat ya,
0: okay.
1: Semua kalangan.
0: Yang mudah dipahami.
1: Mudah dipahami. Ini kesukaan anak-anak mahasiswa Gen Z ini.
0: Nah.
1: Dari bahasanya saja, dari kata-katanya, jadi struktur kalimatnya memang sangat kena ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Di kalau kita lihat di halaman pertama itu atau di cover terakhir itu, sebenarnya banyak orang sebenarnya sudah cukup tahu tentang uang.
0: Ya.
1: Jadi konsep uang, finansial, teorinya terlalu banyak.
0: Okay.
1: Dan bukunya tebal-tebal.
0: Iya.
1: Sehingga orang malas membaca.
0: Iya.
1: Itu juga yang biasa kita masukkan kepada dosen-dosen kita dulu.
0: Iya, betul.
1: Hanya terakhir ujung-ujungnya kita disuruh resume.
0: Oke. Pak Ahmadi review. Waktu itu disuruh sama Pak David resume. Oh,
1: ya, tapi
2: dia buat jurnal. Mereview jurnal.
0: Dosennya langsung di-roasting.
1: Jadi poinnya apa gitu.
0: Betul.
1: Ternyata poinnya manajemen risiko.
0: Okay.
1: Kalau ada 100 telur, simpan di banyak keranjang. Jangan simpan di satu keranjang.
0: Betul.
1: Kan ada di sini itu.
0: Iya.
1: Pada bubet kan. Itu yang dibilangkan Pak David di halaman 4. Cara mengelola uang ya, menggandakan uang.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gitu. Wey. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan pertanyaan ini, tentu buku yang sangat tebal atau sangat tipis pun. Kalau tidak berkualitas, tentunya juga tidak akan menarik.
0: Oh, iya, memang.
1: Tapi saya yakin buku di hadapan kita ini sudah sampai di Pro 2 FM, Pro 2 ya.
0: Iya, baik.
1: Pro
0: 2 betul.
1: Kendari. Ini kan ditonton ya masyarakat Sultra ya, sementara kita live. Buku kita ini adalah sebuah reputasi, sebuah konstruksi pemikiran kami bertiga. Dari hasil imajinasi yang sangat panjang.
0: Baik.
1: Bayangkan surveinya Kak, saya kurang lebih 3 tahun habis corona.
0: Wah.
1: Dan saya kumpul-kumpul itu lebihlah kayaknya kalau 500. Karena saya biar penjual ayam saya tanya. Hanya saya tidak sampaikan bahwa saya sedang survei sebenarnya.
0: Ya, betul.
1: Lalu mahasiswa juga begitu.
0: Oke.
1: Sehingga jadilah buku ini, buku yang simpel, yang tipis ini diharapkan buku ini akan menjadi inspirasi untuk membuat masyarakat kita lebih cerdas.
0: Yes.
1: Terutama adalah generasi Z.
0: Okay.
1: Atau gen Z ya. Satu hal yang saya mau katakan di buku ini, di awal tadi saya sudah sampaikan, di awal saya berbicara, ditanya di studio ini bahwa lahir tidak secara bagaimana ya, tiba-tiba begitu.
0: Baik.
1: Memang ini adalah hasil sebuah perasaan, saripati dari pemikiran, imajinasi kami bertiga. Selama saya juga S2, dibimbing oleh beliau.
0: Baik.
1: Sama-sama Ibu Marwa di kampus yang sama. Waktu itu, sekali lagi, sebagai alasan kedua, antitesa daripada keresahan kita, anak-anak yang rebahan hari ini, bahwa inilah buku yang sangat berkualitas.
0: Oke.
1: Sekali lagi, buku ini adalah lahir karena memang kami suka membaca.
0: Ya, benar.
1: Dari buku-buku yang berkualitas, yang berlevel. Bayangkan bukunya Warren Buffett, Napoleon Hill.
0: Jadi ibaratnya ya, teman Pro 2, ya. Pak, hasil bacaan dari Pak Ahmadi, Bu Marfuah, dan juga Pak David itu sudah dirangkumkan semuanya di sini.
2: Betul.
0: Biar to the point langsung nih. Jadi bukan hanya kita baca saja kayak misalnya ada beberapa teorinya, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan.
2: Betul.
0: Setelah itu.
2: Betul. Jadi
1: ada satu saya tambahan. Ada pemikiran beliau yang sama sih saya teringat yang sampai hari ini.
0: Oke, okay, apa
1: tapi
0: itu?
1: Sekali lagi itu rahasia, saya tidak masukkan di sini.
0: Oke. Okay.
1: Ada profesor yang namanya Profesor Chan.
0: Oke. Okay.
1: Itu bukunya itu singkatnya begini. Kalau ada hiu yang banyak, jangan pergi di hiu yang banyak. Pergilah di samudra yang tidak ada hiunya. Muncullah buku namanya Ocean Blue.
0: Oke. Okay.
1: Artinya samudra merah.
2: Blue Ocean Strategy. Ya. Red Ocean Strategy. Ya.
1: Blue Ocean Strategy.
0: Okay.
1: Artinya di dalam bisnis itu ada strategi.
0: Baik.
1: Kalau berdarah-darah di situ, hindari. Pergi di samudra biru yang tidak banyak hiunya.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Sehingga muncul sebuah pantun, ikan hiu pegal-pegal.
0: Oke. Okay.
1: I love you all. Terima kasih ya.
0: Kira-kira tadi apa nih, masih bahas hiu? Kok hiu pegal? Oke, okay, baik. Teman Pro 2 ya, sebelum nanti kita di segmen akhir, kita break sejenak dulu. Buat teman-teman Pro 2, pastiin kamu gabung. Yang mau bertanya, mumpung nih kita masih bersama Pak Ahmadi dan juga Pak David, bahas tentang buku yang mereka tulis, yaitu To The Point, Cara Cari Uang. Pastiin kamu gabung dan tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Teman Pre2, teman terbaik kamu. Wah, hampir satu jam kebersamaan kita di Bisik Bincang Asik bareng Pak Ahmadi dan juga Pak David di sini. Sayang sekali Bu Marfua belum berkesempatan bergabung ya teman Pre2. Semoga nanti di lain waktu nih teman Pre2 kita bisa ketemu langsung dengan Bu Marfua dengan bincang-bincang langsung. Nah, di pembahasan akhir ini Pak David dan juga ya, Pak Ahmadi, mungkin ada hal yang ingin disampaikan nih ke teman-teman Pro2, atau mungkin dari buku ini yang ingin di-highlightkan lagi ke teman-teman Pro2, dan ini bisa didapatkan di mana nih teman-teman Pro2 bisa bacanya, aksesnya kemana nih, apakah perlu pergi ke suatu tempat di perpus atau di mana nih teman Pro2 bisa datangi untuk saya mau baca ini, tapi saya kan bukan mahasiswanya Pak David, gimana dong? Boleh dari Pak David dulu kemudian iya, Pak Ahmadi.
1: Jadi kalau untuk buku ini sebenarnya di Ibu Marfua lebih banyaknya, karena beliau ini kan yang inspirasi yang lebih banyak untuk buku ini. Ya, jadi saya serahkan sajalah untuk di Ibu Marfua atau mungkin juga sebentar nanti di Pak Ahmadi untuk buku ini. Jadi yang saya mau katakan di sini bahwa memang buku ini cukup simpel karena ini perbincangan warung kopi sebenarnya ini. Jadi karena Ibu Marfua terus kemudian Pak Ahmadi ini juga sering setelah tamat dari S2 itu masih sering kontak ke saya gitu. Ya saya punya jadwal itu biasanya kadang-kadang kan agak padat, jadi biasanya tidak langsung bisa ketemu. Jadi kita atur-atur dulu jadwalnya gitu, ketemu di satu tempat terus ngobrol-ngobrol gitu kan. Disitulah kemudian muncul ide-ide, gagasan gitu. Jadi sebenarnya dari Ibu Marfua dengan Pak Ahmadi inilah yang pola-pola pikir itu yang kemudian masuknya di sini gitu. Jadi saya tuh katakan tadi bahwa saya ini hanya membackup saja di belakang gitu, hanya sekedar ya kita menguatkan lah daripada isi buku ini. Jadi nantinya ke Ibu Marfua atau Pak Ahmadi. Jadi nanti kalau untuk kontaknya Pak Ahmadi mungkin boleh disampaikan.
0: Boleh, silakan Pak Ahmadi.
2: Ya, jadi memang buku ini sangat simpel ya, mudah dibaca oleh semua kalangan, milenial, terutama juga generasi Z ya, generasi Z yang memang sangat familiar dengan peradaban digital kita hari ini. Ya, buku-buku yang bermutu tentunya banyak.
0: Baik.
2: Tapi kadang mungkin membosankan, bahasanya juga bahasa-bahasa tinggi. Ya, bahasa-bahasa akademik lah begitu. Kalau ini bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa warung kopi, ya.
1: Bahasa gaul lah.
2: Bahasa gaul begitu. Sehingga nanti entar itu alamatnya kan Ibu Marfua ada di situ. Ya, ada di belakangnya buku itu. Saya juga di situ, termasuk kontak person kami di situ. Kemudian nanti mungkin akan juga ditempatkan di pojok-pojok atau di perpustakaan di warung-warung kopi
0: tertentu.
2: Nah, itu buku ini.
0: Baik.
2: Sehingga masyarakat yang sangat tertarik dengan buku finansial ya, buku motivasi keuangan segala macam itu, ini sangat relate.
0: Okay.
2: Ini buku ini kan sangat komprehensif ya. Ya, jadi

0: buat Pak Amadi juga dan Pak David, mungkin sosial medianya barangkali teman-teman Pro 2 ada yang ingin kontak langsung nih ke Pak Amadi atau juga Pak David, mungkin mau diajak untuk buat buku lagi atau mungkin mau tanya lagi seputar buku ini, di mana nih bisa, apakah saya sudah bisa akses di distribusikannya di mana? Boleh mungkin Pak David dan juga Pak Amadi menyebutkan sosial medianya nih biar teman-teman Pro 2 bisa follow up di situ.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Jadi kalau saya itu memang karena orang jadul.
0: Oke. Okay. Ya, aduh ketahuan deh. Padahal dari tadi kita sudah mendeklarasikan kalau kita semua Gen Z tadi.
1: Iya, jadi saya masih setia itu di Facebook gitu kan.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: boleh. Banyak jadi, pengguna Facebook di sini pastinya.
1: Jadi di Facebook itu nama saya saja langsung David Lisapali gitu. Kalau di Instagram itu David_Lisapali gitu.
0: Ada di Instagramnya ternyata.
1: Ada. Saya tuh cukup eksis gitu. Supaya gini, walaupun saya tuh generasi di atasnya ini apa namanya anak-anak sekarang, tetapi saya tuh bersaing dengan saya punya anak gitu. Kalau dia memposting, saya juga bisa memposting gitu.
0: Pak David sih lebih gaul karena udah main di sini. Anak Pak David dulu.
1: Betul, betul.
0: Oke, Pak Ahmadi di mana nih bisa di reach-nya Pak Ahmadi sosial medianya?
2: Ya, para pendengar ya di manapun berada. Yang tertarik bisa menghubungi kami di FB, Ahmadi juga FB saya. Kemudian di TikTok itu,
0: wah, main TikTok
2: Gianata,
1: lebih,
2: ya.
0: Lebih ini Gen Z sekali.
2: Gianata. Juga IG kami itu apa? Ahmadi saja itu.
0: Oke, okay. Silakan di follow ya teman Pro 2 Pak David dan juga Pak Ahmadi, bisa menambah ilmu, menambah teman juga pastinya. Kapan lagi bisa follow orang keren di Kendari ini yang punya buku to the point ya. Jadi yang penasaran ingat tadi kata Pak David bab 4 ya.
1: Bab 4, betul. Intinya di situ.
0: Intinya di situ ya. Baik, teman Pro 2, itulah tadi ya bincang asik kita bersama Pak David dan juga Pak Ahmadi selaku dua penulis di To The Point Cara Cari Uang. Bu Marfuah, sayang sekali tidak bisa bergabung dengan kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali nih dengan ketiga penulis keren ini. Ada Pak Ahmadi, Pak David dan juga Bu Marfuah di bukunya To The Point Cara Cari Uang, cara menghasilkan uang di era digital tanpa ribet, tanpa teori. Terima kasih banyak Pak David dan juga Pak Ahmadi ya. Kita bisa simpulkan bahwa menghasilkan uang di era digital ini bukan hanya tentang modalnya, tapi juga tentang skill, kreativitas dan juga kemampuan kita melihat peluang dan keberanian untuk memulainya.
1: Penulis keempat ini.
0: Bisa.
1: Dimasukkan itu nanti.
0: Baik, semoga buku To The Point Cara Cari Uang ini bisa menjadi salah satu sumber ilmu dan inspirasi ya bagi siapapun itu yang ingin melihat peluang baru di era digital ini. Baik, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui frekuensi 90.8 MHz ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital dan juga yang sudah menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari. Terima kasih sekali lagi Pak David dan juga Pak Ahmadi. Kita nantikan kehadirannya lagi mungkin dengan buku-buku spektakulernya yang lain. Kita amin. Kita akhiri teman Pro 2 di bisik kali ini. Sampai jumpa di bisik berikutnya. Terima kasih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu ya di sore ceria, dan kita masuk di segmen Ruang Inspiratif Informasi Pilihan Kreatif. Teman Pro 2, tim Boxia Indonesia mencatat prestasi bersejarah pada World Boxia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Dengan meraih 3 medali emas dan 1 perak, 3 emas dipersembahkan Handayani dari nomor BC1 Putri, Muhammad Afrizal Syafa dari BC1 Putra, serta tim mix BC1 dan BC2 yang diperkuat Afrizal Syafa, Felix Ardi Yuda, dan Gisha Zayana. Sementara itu Felix Ardi Yuda meraih medali perak pada nomor BC2 Putra. Raihan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perolehan emas terbanyak pada kejuaraan dunia yang berlangsung pada akhir Agustus hingga awal September 2026 ini. Prestasi di Seoul menjadi modal penting bagi Boxia Indonesia dalam persiapan menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang, sekaligus perjuangan meraih tiket Paralimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Tim Indonesia akan memanfaatkan waktu sekitar 1 bulan untuk mengevaluasi penampilan dan mematangkan persiapan menghadapi persaingan di Nagoya. Handayani dan Felix Ardi Yuda juga menargetkan peningkatan performa, khususnya dalam aspek teknik, mentalitas, pengambilan keputusan, serta konsistensi permainan. So, congratulations buat timnas Indonesia yang juara umum di kejuaraan dunia Boxia 2026 di Korea Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Perdua, teman terbaik kamu masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Anyway, teman Perdua, kita ke informasi selanjutnya.

Teman Pro 2 kali ini kabar dari Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang mengungkapkan rencana pemerintah memperluas jaringan kereta cepat Wush hingga Jawa Timur. Rencana ini disiapkan setelah pengelolaan kereta cepat Jakarta-Bandung dialihkan dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Purbaya mengatakan pembahasan mengenai perluasan jaringan Wush ke Jawa Timur bahkan telah dilakukan dengan Menteri Keuangan China serta jumlah pihak berwenang di negara tersebut. Dan menurutnya pihak China menunjukkan ketertarikan terhadap rencana perluasan jaringan kereta cepat ini, namun pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai skema pengelolaan dan pembiayaannya. Di sisi lain, Purbaya juga menyebutkan proses pengalihan pengelolaan Wush dari Danantara ke Kemenku ini ditargetkan berlangsung pada 15 September 2026 mendatang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu.

0: Taman Pro 2 saja kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Dengan judul Ketenangan Itu Bernama Iman. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang wajib kita mensyukuri dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antara yang oleh syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketenangan itu bernama iman. Nikmat terbesar bukanlah hidup tanpa masalah, karena tidak ada seorang pun yang dijanjikan hidup tanpa ujian. Bahkan para nabi pun adalah manusia yang paling berat cobaan. Nikmat terbesar adalah memiliki hati yang tetap tenang di tengah masalah. Hati yang tidak mudah panik, tidak putus asa, dan hati tidak kehilangan harapan, karena yakin bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Jadi yang tidak mudah panik, tidak putus asa, dan tidak kehilangan harapan, karena yakin bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketenangan bukan datang karena semua masalah selesai. Jadi ketenangan itu bukan datang karena semua masalah selesai, tetapi karena hati percaya bahwa Allah sedang mengatur semuanya dengan hikmat yang baik, dengan hikmat yang terbaik. Maka ketika ujian datang, jangan hanya sibuk mencari jalan keluar. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, perbaiki salat, dan kuatkan tawakal. Sebab hati yang bersabar, hati yang bersandar kepada Allah, tidak akan mudah goyah oleh keadaan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, masalah boleh besar, tapi jangan biarkan keyakinanmu kepada Allah menjadi kecil. Karena hati yang dipenuhi iman akan selalu menemukan ketenangan. Bahkan di tengah-tengah badai pun, kehidupan tetap menjadi tenang, karena senantiasa mengingat dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini, senantiasa kita bersyukur dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditetapkan, dikuatkan oleh Allah, agar hati kita mendapat ketenangan agar hati kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan kita di atas permukaan bumi ini selalu dibawa perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan Allah insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa memohon ampun, yang senantiasa bertobat, yang senantiasa menyadari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kelurannya dan segera memperbaikinya agar ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Kemandangan Azan Maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan sajian lintas nada religi hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Dan kita berada di segmen FYI for your information. Kita ke informasi yang pertama ya, teman Pro 2. Kalau biasanya kursi VIP itu identik dengan tempat spesial untuk para petinggi klub, kali ini ada cerita yang sedikit berbeda dari Como 1907. For your information, presiden klub asal Indonesia, Mirwan Suwarso, justru memberikan jatah kursi VIP miliknya dan jajaran direksi kepada para supporter senior. Momen ini terjadi menjelang debut Como 1907 di UEFA Champions League saat menghadapi RB Leipzig. Ceritanya bertandingan di Stadio Giuseppe Sinigaglia memang sudah sold out. Ditambah lagi kapasitas stadion harus dikurangi menjadi sekitar 11.000 penonton karena mengikuti regulasi UEFA. Nah, di tengah keterbatasan tempat ini, Como memberikan tiket spesial kepada fans yang lahir pada tahun 1950 atau sebelumnya. Kenapa mereka yang diprioritaskan? Karena para supporter senior ini dianggap sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang Como, melewati berbagai era dan tetap setia mendukung klub kesayangan mereka. Jadi kursi VIP kali ini bukan hanya soal tempat duduk yang nyaman ya, tapi juga bentuk penghargaan untuk mereka yang sudah lama berdiri di belakang klub. Aksi dari Mirwan Suwarso ini bahkan ikut mendapat perhatian dari pakar transfer sepak bola ternama Fabrizio Romano. Sebuah gestur sederhana tapi pesannya cukup kuat. Di balik sebuah klub ada sejarah, ada loyalitas, dan ada orang-orang yang sudah menemani perjalanan klub sejak jauh sebelum sorotan besar datang. Karena kadang-kadang ya, menghargai fans tentunya bukan hanya tentang seberapa mahal tiket yang diberikan, tapi tentang mengingat siapa saja yang sudah setia menemani sejak awal.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 7 malam nih, teman Pro 2. Waktunya Vivi sign out dari ruang dengar Pro 2. Nah, setelah Vivi nanti dijaga malam, kamu bakal ditemanin Isa. Hai.
1: Hai.
0: Oke.
1: Semangat ya.
0: Besok harinya kita nih.
1: Yes. Semangat ini masih dengan semangat hari radio. Karena di 11 September besok ya, kami.
0: Benar.
1: Yes, dan saya juga siap temani kamu tidak hanya besok tapi mulai dari malam ini. Terus besok jangan dong. Sampai pukul 20 nanti ya. Tapi pokoknya dijaga malam, jangan gelo malam-malam nanti.
0: Okay.
1: Kembali lagi dengan Opera Soberlon Komunitas.
0: Okay, deh, selamat bertugas Isa. Baik, teman Pro 2, sudah ada Isa yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu hingga pukul 12 malam nanti. Waktunya Vivi juga pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok di awalan ya kita ketemu teman Pro 2, insya Allah mengawali hari radio besok ya, siarannya bareng Vivi. So, pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuresa. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari mendorong penguatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dan program makan bergizi gratis di Kendari pada Rabu 9 September 2026. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan penguatan produksi lokal dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan dan optimalisasi kawasan persawahan seluas kurang lebih 600 hektar. Menurutnya, kebutuhan pangan untuk program MBG juga dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha dan distributor lokal untuk memperluas pemasaran sekaligus mendukung perekonomian daerah. Siska mengatakan pasokan telur menjadi salah satu perhatian karena kebutuhan untuk 39 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi mencapai sekitar 89 ribu butir per hari. Sinkronisasi tersebut diarahkan agar kebutuhan pangan untuk MBG dapat terpenuhi melalui rantai pasok sekaligus memberikan ruang bagi UMKM dan pelaku usaha daerah untuk terlibat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan, ketahanan pangan merupakan fondasi stabilitas sosial ekonomi masyarakat sehingga pengawasan terhadap produksi dan distribusi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain berlatih dengan simulasi, tim juga akan berangkat lebih awal ke Jepang untuk menjalani aklimatisasi. Hal tersebut disampaikan atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata saat ditemui usai pengukuhan tim Indonesia pada Rabu 9 September 2026. Ia menyampaikan tim panahan akan bertolak pada 14 September untuk menjalani aklimatisasi di Fukuoka. Ega mengatakan tim panahan Indonesia akan diperkuat 10 atlet dari dua divisi yakni recurve dan compound. Selain itu mereka juga akan memberangkatkan 4 pelatih dan sejumlah tim pendukung.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir, aktris Dian Sastro akan membintangi film adaptasi drama Korea Descendant of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Film tersebut mempertemukan Dian dengan Reza Rahardian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung karena serial cerita Korea memiliki format 16 episode. Sedangkan Hanung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Dian Sastro akan memerankan karakter Cahaya Diandra, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Selain Dian Sastro dan Reza Radian, film ini turut menghadirkan Eva Celia serta Yoshi Sudarso sebagai pemeran utama. Eva Celia memerankan Mutia, sementara Yoshi Sudarso memerankan karakter yang diadaptasi dari Sodeong. Demikian info Pro 2 yang kami lansir di laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam, Cekin Galau Malam-Malam, diawali dengan obrolan komunitas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Selamat malam Indonesia. Selamat malam untuk kamu Kendarians yang lagi dengarkan kita di 90.8 FM, atau kamu yang dengarkan kita di RRI Digital. Juga untuk kamu yang setia nih untuk streaming di www.rri.co.id. Jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Biar kamu tidak galau, kita awali lagi dengan obrolan komunitas di malam hari ini. Kali ini mengajak kamu teman Pro 2. Kita ibaratnya kalau kata anak muda di zaman sekarang, isinya maunya daging semua. Di obrolan malam hari ini ya, asik. Sudah mulai terdengar ya saut-saut di ujung sana. Karena saya tidak sendiri di obrolan komunitas malam hari ini teman Pro 2. Kita akan bersama dengan teman-teman komunitas Sahabat Bumi. Yeay. Selamat malam. Kita kenalan satu-satu dulu ya. Yes, kita ke yang paling ganteng tadi katanya. Paling ganteng sendiri ini ya. Ada Kak Laude Muhammad Arif SSIM SC. Selamat malam Kak Arif, sapaannya ya. Gimana Kak Arif kabarnya malam ini?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Segar bugar ya. Oke, di tengah ya ada si cantik kita nih, berkerudung hijau, ada Ibu Insinyur Yunasni Eskom MSI. Selamat malam.
2: Selamat malam, Yusnani ya.
0: Yes, Ibu Yusnani. Ya, kita sapanya Bu Yus. Kabar baik, Bu?
2: Luar biasa.
0: Yuh, pokoknya tidak kalah semangat ini ya. Oke, kita ke yang paling kiri teman berdua untuk kamu yang lagi pantengin juga ya di live TikTok RRI Kendari. Kamu juga bisa nonton langsung, nanti bisa langsung tanya-tanya juga ya ke narasumber kita semua. Yang ketiga ada Kak Junartin TK SSI MEng. Betul tidak ya sebutannya?
3: Benar.
0: Benar ya. Kak Jun, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik semua ya teman berdua. Jadi teman-teman ini dari komunitas Sahabat Bumi ya, iya. Teman Pro 2. Mungkin ada yang belum tahu atau sudah pernah dengar tapi masih awam. Kita kenalan dulu deh ke komunitasnya ya. Komunitas Sahabat Bumi. Apa sih sebenarnya komunitas ini? Ke siapa dulu nih? Bu Yus, boleh.
2: Oke. Jadi komunitas Sahabat Bumi sesungguhnya sudah ada dari 2019. Uh-huh. 2009, maaf ya.
0: 2009. Oke. Okay.
2: Namun ketika itu setelah ada kegiatan kami namakan waktu itu rampok plastik.
0: Rampok plastik.
2: Iya.
0: Oke, oke. Okay, okay.
2: Rampok plastik. Uh-huh. Jadi beberapa yang lewat dan membawa kantong plastik, kita siapkan goodie bag.
0: Oh,
2: kampanye.
0: Okay.
2: Kampanye pengurangan sampah plastik. Uh-huh. Cuma ketika itu ada vakum dan uh-huh, kami mulai lagi ini baru tahun ini. Uh-huh. Ya. Di 2026 uh-huh, bulan April kalau yeah, saya tidak salah.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan tidak salah. Ketika ketemu mereka-mereka ini.
0: Uh-huh.
2: Ketika ketemu mereka ini bondingnya oke, okay, mari kita
0: langsung ada bonding
2: lagi, gitu. Komunitas Sahabat Bumi ini. Uh-huh. Jadi pada prinsipnya kami ini dari berbagai komunitas juga.
0: Iya. Yeah.
2: Menerima semua komunitas lain untuk sama-sama ada di komunitas uh-huh, Sahabat Bumi. Dari berbagai profesi, uh-huh, ya, kita sama-sama, ayo, mari kita sama-sama untuk apa sih yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan sampah di kota kita ini yang tercinta, begitu.
0: Oke, okay, ya, jadi sudah ada dari 2009 sempat yeah, vakum, akhirnya kembali lagi di 2026. Saya jadi penasaran concernnya ke komunitas Sahabat Bumi ini apa sih sebenarnya? Chef ini yang mau menjelaskan, mau kasih tahu ke kita.
3: Pak Erius.
0: Kak Erius, boleh.
1: Baik, jadi concern di komunitas Sahabat Bumi itu sendiri,
0: uh-huh,
1: kita lebih concern ke waste management ya.
0: Oke.
1: Okay. Lebih ke pengelolaan sampah. Nah, jadi kita membuat beberapa inisiatif, misalnya pengelolaan limbah,
0: uh-huh,
1: kemudian pengelolaan sampah organik ya,
0: yeah,
1: sampah organik dan sampah plastik.
0: Oke, okay, berarti pengelolaan sampah gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau Kak Jun bergabung sudah sejak kapan Kak Jun?
3: Sebenarnya kalau kegiatan terkait dengan lingkungan sudah lama ya. Karena mungkin saya sama Kak Erif ini kan sama-sama dari Universitas Halu Oleo. Kan kami dosen di sana, ngajar di jurusan ilmu lingkungan.
0: Yeah.
3: Jadi memang kegiatan terkait dengan lingkungan itu sudah dari pas sejak menjadi dosen.
0: Yes.
3: Tapi nanti masif-masifnya ini setelah masuk di komunitas Sahabat Bumi yang belum cukup 1 tahun ya.
0: Yes.
3: Tapi pengabdiannya udah hampir udah lebih 10 nih dalam waktu kurang lebih berapa bulan?
2: 6 bulan.
3: 6 bulanan ya, ada 6 bulan. Jadi memang giat sekali sih untuk untuk pengabdiannya ini.
0: Yes. Apalagi kalau kita bicara soal sampah yang aduh, tidak ada habisnya pasti ya. Kayak tiap hari ada saja produksi-produksi sampah. Okay, sesuai dengan judul kita juga malam hari ini. Di highlightnya sampah Kendari. Jangan hanya digeser ke TPA, saatnya pemilahan dan pengelolaan di sumber. Kita ke sampah di Kendari dulu. Ada apa sih sebenarnya dengan sampah di Kendari? Bu Yus mungkin.
2: Sampah di mana-mana sebetulnya sama ya. Problemnya yang ditimbulkan oleh sampah itu sama, kekhawatirannya juga sama.
0: Iya.
2: Ya kita mengangkat Kendari karena kita ada di Kendari saat ini ya. Dan Ibu Wali Kota juga sudah begitu menggaungkan ya untuk penanganan sampah ini.
0: Iya.
2: Iya, tidak perlu saya detailkan. Nah, makanya kenapa kita temanya ini ya?
0: Iya.
2: Karena kan mindset kita itu kalau rumah saya, halaman saya udah bersih, selesai. Kemana setelahnya? Yang diambil dari halaman kita, dari rumah kita itu kemana? Ke TPA.
0: Iya.
2: Dan TPA itu ketika sudah tergeser ke situ serasa plong, padahal kan enggak. Iya. Justru di TPA dengan pertambahan jumlah penduduk dan pola konsumsi ya tentu akan berbanding lurus dengan timbulan sampah yang ada di TPA. Timbulannya bikin apa? Gas metan. Apalagi sekarang kemarau ya.
0: Iya lagi.
2: Kemudian lindi, air lindi yang juga bisa mencemari tanah dan air. Makanya, kenapa Kendari? Karena kami, we love Kendari.
0: Wih, Kendarians nih bos ya.
2: Dan harus dijaga.
0: Dan harus dijaga ya, balik lagi teman berdua. Untuk kamu yang mungkin belum tahu, ketika sampah kamu sudah diangkut, kalau kata Bu Yus tadi udah beres ya, karena sudah bersih di rumah, sebenarnya prosesnya masih begitu panjang ya. Ada yang berakhir di TPA, padahal sebenarnya bisa mungkin kita mulai pemilahannya dari rumah ya. Oke, kita kenali dulu kalau begitu ya. Mungkin teman berdua juga jadi penasaran, sebenarnya sampah yang biasanya ada nih di rumah kita itu jenisnya apa saja nih? Kak John mungkin boleh.
3: Iya, oke. Kalau untuk sampah sebenarnya dibagi dua ya. Ada organik, ada anorganik. Yang paling banyak sih ini yang lagi diolah dan bisa digunakan. Sebenarnya dua-duanya bisa, tapi kita concernnya ke limbah organik ya. Tadi pembuatan ekoenzim ya Bu ya, yang kita galakan sekarang itu berasal dari kulit buah. Kemudian ada juga produk apa dari sampah anorganik itu berupa ekobrik. Kemudian kerajinan yang mungkin bisa diciptakan dari sampah-sampah anorganik. Mungkin seperti itu.
0: Jadi fokusnya kalau di teman-teman saya melihat lagi namanya. Agak lama tadi tertegun. Komunitas Sahabat Bumi ya. Berarti konsernya lebih ke sampah organik ya. Kalau saat ini berarti kalau mau pemilahannya dari rumah pun bisa dong ya. Kita pisahkan yang organik dan anorganik dulu ya. Jadi kenapa sebenarnya masih sulit nih? Kalau dari yang teman-teman dari sahabat komunitas Sahabat Bumi mungkin lihat, kenapa sih akhirnya orang-orang tuh kayak masih sulit kayaknya untuk pilah dari rumah? Kayak mungkin boleh.
1: Ya, mungkin yang pertama pada umumnya itu masyarakat itu masih menganggap ribet ya untuk memilah sampah. Yang kedua, meskipun sampahnya telah dipilah, nanti kalau misalnya mau dibawa lagi ke TPS, nah sampahnya tergabung lagi tuh.
0: Oh iya.
1: Jadi pada umumnya ya begitu sih masyarakat berpikir. Sudah dipilah nanti di TPS nanti digabung kembali.
0: Oke.
1: Hanya sekarang kita mengupayakan agar sampah itu bisa dipilah ya. Karena saya menambahkan tadi dari Ibu Junafi tadi sebetulnya ada sampah anorganik ya, sampah plastik. Nah ini sebagian besar sebetulnya masih bernilai ekonomi. Itu bisa dibawa ke bank sampah, bisa bernilai rupiah ya.
0: Iya.
1: Nah kemudian ada sampah organik. Nah ini juga yang banyak ya sebetulnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya dibuat kompos. Nah kemudian yang terakhir itu sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu sampah residu.
3: Ini yang benar-benar sudah tidak dipakai ya.
1: Tinggal di popok, tisu yang kotor, sekali pakai.
0: Jadi itu sebenarnya berarti pemilihannya lebih baik memang dilakukan dari rumah gitu ya.
3: Benar.
0: Oke.
1: kalau bisa diintegrasikan dengan misalnya bank sampah ya, bisa apa mendapat nilai ekonomi dari situ.
0: Yes.
1: Sampai masih bernilai ya.
0: Betul, teman berdua ya, untuk kamu yang masih aduh apalagi yang masih suka buang sampah sembarangan.
3: Ah, ini nih.
0: Aduh jangan kita teman yang ini.
3: Ini yang gawat darurat sih kalau masih membuang, karena kayaknya kalau pemilahan mungkin sudah ribet. Apa ya, mungkin pikiran masyarakat Kota Kendari kayaknya buang sampah di tempatnya pun itu masih sesuatu yang susah gitu. Apalagi mau milah gitu.
0: Iya lagi. Aduh iya lagi, saya dicurigai abis ini. Takutnya jadi ya, jadi suspek. Alright teman-teman berdua, untuk kamu nanti yang mau gabung boleh ya, yang tanya-tanya ke
3: siap,
0: juga ke WhatsApp kita juga boleh di 0821-8830908. Kamu mau kenalan lebih jauh lagi mungkin dengan komunitas Sahabat Bumi.
3: Mungkin
0: kita
3: bisa bergabung juga bersama kami.
0: Ini yang ditunggu sebenarnya. Nah kalau sejauh ini kita kenalan lagi nih sama komunitas Sahabat Bumi, concernnya ke pengelolaan sampah dan sebagainya. Giat-giat atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan terjun langsung kah bersama masyarakat atau di komunitas itu dulu sendiri gimana? Bu Yus?
2: Iya. Jadi kami memang membersamai masyarakat. Intinya sih kita sharing ya, sharing pengetahuan sampah ini baiknya diapakan. Seperti tadi, jadi kita memberikan pemahaman lah ya, mengkomunikasikan kepada mereka bahwa ini bisa loh dikelola di rumah tangga kita. Organik itu bisa jadi kompos, bisa jadi ekoenzim, anorganik kita bisa bawa ke bank sampah, atau kita sedekahkan lah kepada bapak ibu pengumpul sampah. Yang pasti kita harus pilah dan olah di rumah. Yang diolah apa? Ya organiknya. Sehingga ketika ke TPA itu tinggal residu. Apabila hanya residu, beban TPA satu menjadi berkurang. Timbulan berkurang dong.
0: Betul.
2: Ya. Kemudian apabila mereka tidak tercampur di TPA itu, ya metannya ya pasti ada juga. Lindinya ada juga. Cuman kan itu bisa di minimalisir.
0: Yes.
2: Ya. Ya, itu kira-kira. Okay. Jadi ini perihal kemauan. Perihal kemauan aja. Karena toh kita tidak membutuhkan peralatan yang ribet kok untuk bisa itu, tidak canggih untuk limbah-limbah rumah tangga yang dari rajangan sayur dan lain-lain yang masih organik bisa jadi kompos. Komposnya pun bisa ada dua, kompos padat dan pupuk organik cair. Lindinya itu jadi pupuk cair dan itu tidak bau, tidak berbau sampah sama sekali.
0: I see. Ini mungkin yang biasanya ditakutkan ya, bukan ditakutkan, curhat kayaknya. Biasanya mungkin ada yang mau mengolah di rumah, tapi balik lagi biasanya kalau yang organik itu mengeluarkan aroma dan sebagainya. Padahal tadi kalau kata Bu Yus, justru tidak mengeluarkan aroma itu Bu Yus ya?
2: Tidak, karena kan dia hanya organik toh, akan mengeluarkan aroma apabila masuk beberapa komponen memang yang tidak dibolehkan di dalam satu, ini namanya wadahnya komposter ya, komposter rumah tangga. Itu misalnya yang terkontaminasi daging-dagingan mentah misalnya, ya bau lah. Nah, itu treatmentnya beda lagi. Masuklah di komunitas Sahabat Bumi, kita akan kasih tahu treatmentnya apa.
0: Aduh tadi gak tahu semua.
3: Rahasia
0: ya. Belum terspill semua ini.
3: Penasaran.
2: Jadi ini loh, apa sebetulnya dengan begini itu yang digaungkan dengan ekonomi sirkular itu terwujud. Sekarang kan kita ketika melakukan perlakuan terhadap sampah itu masih linier. Kumpulkan di rumah, diambil oleh bapak ibu petugas sampah, bawa ke TPA, itu aja. Tapi apabila itu sirkular, kita tidak cari money fresh, tetapi yang kita dapatkan apa? Ada benefit ekonomi baik petugas atau petugas pengelola sampah yang Pemkot dalam hal ini. Tentu karena beban sampah yang diangkut, ongkos transport ya, transportasi mereka itu bisa minim. Pemeliharaan kendaraan juga tidak tahu sendiri kan, iya, sesarat-saratnya gitu. Begitu kesian itu. Itu truk sampah.
0: Kadang sampai jatuh-jatuh ya, di jalan ya kan.
2: Apabila hanya residu yang mereka angkut kan enggak begitu. Jadi konsep bahwa pemikiran bahwa toh nanti dicampur juga itu sistem nanti yang atur. Tetapi masyarakat kita sudah teredukasi baik untuk melakukan pilah olah terus baru diangkut. Yang diangkut yang itu tadi, residu aja.
0: Yang sudah residu ya, yang memang sudah benar-benar
2: sudah tidak bisa.
0: Ya,
2: tidak bisa dalam tataran sederhana ya, karena pada prinsipnya sih semua bisa. Hanya butuh teknologi.
0: Betul ya, teman berdua. Jangan nih malas-malas lagi di rumah. Alright, nanti kita masih akan ngobrol lagi ya, kakak-kakak dari komunitas Sahabat Bumi. Untuk kamu teman berdua yang mau tanya-tanya lebih banyak juga, pastikan kamu always stay tune with me di 90.8 FM. Atau kamu bisa juga langsung ke live TikTok kita di TikTok RR Kendari, kamu bisa sambil tanya-tanya langsung juga, nanti dijawab langsung nih sama kakak-kakak dari komunitas Sahabat Bumi. Stay tune.

0: Teman berdua teman terbaik kamu. Makin semangat ya. Kenapa dia? Karena di apa namanya tadi teman berdua di offline obrolan kita juga tadi sempat mengobrol nih sama teman-teman dari komunitas Sahabat Bumi. Ternyata teman berdua saya saja sampai amazed sebegitu banyaknya manfaat dari sampah organik yang bisa diolah menjadi berbagai produk-produk ya buat kamu yang suka khawatir belanja bulanan. Yeah. Duh, beli sabun,
1: beli pembersih
0: ya, ternyata ini bisa dihasilkan dari pengolahan sampah-sampah organik tadi ya. Untuk kamu yang lagi join juga teman berdua di live TikTok kita sapa dulu nih, ada Inci, ada siapa nih username-nya, ada Aina, ada Satya, ada Nurax, dan banyak lagi teman berdua tadi, ada Andra, ada 23%, ada Wi, ada Alil, ada siapa lagi ya, ada Arif. Aduh rame pokoknya nih. Untuk semua-semuanya deh yang lagi join di TikTok kita, yang lagi dengerin juga teman berdua, kita masih mengobrol seputaran sampah Kendari. Jangan hanya digeser ke TPA, saatnya pemilihan dan pengolahan di sumber ya, khususnya ke sampah organik teman berdua. Untuk kamu yang lagi lihat di TikTok di meja kita sekarang nih, lagi ditampilkan produk-produk yang akan bikin kamu omes juga barangkali ini ya. Kita ke si cairan ajaib dulu.
1: Ya, tuh. Ekoenzim.
0: Karif, apa nih ya, sebenarnya cairan apa nih?
2: Oke, ini namanya ekoenzim. Mm-hmm. Ini hasil fermentasi dari limbah buah ya.
1: Kulit buah. Kulit buah.
0: Oke.
2: Kulit buah. Mm-hmm. Nah, jadi ini banyak manfaatnya ya. Jadi ini biasa disebut cairan ajaib.
0: Mm-hmm.
2: Ya, karena banyak manfaatnya. Misalnya bisa jadi pupuk organik cair.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian bisa jadi pembersih juga ya. Mm-hmm. Bisa jadi pembersih lantai. Kemudian bisa dijadikan sabun juga.
0: Bisa ya, jadi produknya. Sabun. Ya. Dari cair ini bisa ke padat juga ya, nanti.
1: Oh. Nanti dicampurin apa, senyawa ya, apa gitu.
0: Biasanya kulit buah apa aja?
1: Semuanya ya Bu ya, kecuali yang keras-keras ya.
3: Kelapa jangan.
1: Atau jangan durian. Oh.
2: Terutama yang menarik itu kalau ada tambahan yang aromatik ya.
1: Iya, kayak kulit jeruk,
3: nanas.
1: Nanas.
2: Aroma gitu.
0: Wih, terbayang sih itu aromanya.
2: Satu yang paling menarik juga ekoenzim ini, dia bisa jadi apa? Untuk remediasi lingkungan ya. Misalnya disiram ke sungai, dia bisa membersihkan cemar yang ada di sungai.
0: Wow.
2: Ya,
0: mikroorganismenya. Wih, gitu. Keren sih ini. Manfaatnya bukan cuma ke kita human-nya ya, sampai ke lingkungannya juga itu.
1: Dikembalikan.
0: Ih, luar biasa sih. Ini saya kalau punya 10 tangan yang tepuk tangan. Keren loh ya. Ini ternyata bisa diolah sedemikian rupa. Berarti kita nyajin yang kurang cari tahu ya. Ya.
3: Berabunglah ke komunitas sahabat.
0: Oh, balik lagi. Ajak dong kita.
3: Ini diajak.
0: Kak Jun, ya, selain si cairan ajaib nih saya sebutnya tadi ya. Yang lainnya apa lagi nih? Biasanya yang diolah menjadi apa saja lagi?
1: Jadi kalau itu produk utamanya kan ekoenzim cairan, kemudian
0: ekoenzim.
1: Ekoenzim kemudian dijadiin sabun. Kemudian ini pengalas anu ya Bu ya?
3: Bukan ampas ekoenzim ya, kan ada ampasnya.
1: Ini kan
3: nanti kalau lagi sakit-sakit
1: boleh dipakai untuk
3: demam.
1: Ya. Pengganti
3: kram datang bulan.
0: Bisa jadi kayak kompres
1: begitu. Ya, iya, benar.
0: Betul. Wih. Luar biasa. Ini manfaatnya luar biasa sekali sih. Terus bisa jadi sabun juga
1: ya, sabun tadi cair, ada bisa pakai pembersih lantai, pembersih kloset juga bisa kalau tersumbat. Nah, bisa pakai cairan itu.
0: Ih, luar biasa sih teman berdua. Rugi sih kita selama ini hambur-hambur sampah itu.
1: Ya, benar sebenarnya banyak manfaatnya kan. Hanya belum diketahui, ini lumayan loh ini.
0: Iya. Saya jadi penasaran nih kalau terjun langsung ke masyarakat khususnya di Kota Kendari kan. Biasanya keluhannya paling banyak apa sih? Kenapa akhirnya tidak mengolah tadi?
1: Yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan ya, ribet.
0: Iya, seribet.
1: Karena harus memilah, harus punya dua tempat sampah kan jadinya kan, organik dengan anorganik. Kemudian nanti kalau dibuang ke TPA kemudian akan dicampur lagi. Jadi mungkin sebenarnya masyarakat ini intinya mau, tapi mungkin kurang informasi kan? Karena kita sudah beberapa kali itu pengabdian, masyarakat tuh penasarannya tinggi loh, apalagi ibu-ibu gitu kan. Ini malah sudah kemarin kan sempat bikin ini kan ekoenzim. Nah, udah pada masak kan 3 bulan itu fermentasinya. Udah ditanyain, "Bu, kapan lagi kesini? Kita mau buat sabun."
0: Kayaknya memang ya jiwa ibu-ibu ini membangun.
1: Jadi kita, "Oh iya Bu, tunggu ini di waktunya ditetapkan dulu karena kan Ibu Yus juga kemana-mana ini kan.
0: Ternyata
1: gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu penasaran dan punya keinginan untuk berbuat lebih gitu. Betul. Loh, hanya memang mungkin informasi yang tidak sampai kepada mereka, mungkin itu.
0: Yes, Bu Yus, saya jadi penasaran, hemat berapa per bulan?
3: Gak bisa disebut. Yang pasti semua yang bermerek itu untuk kebutuhan bersih-membersih sudah tidak ada lagi. Itu satu, saya pikir akhirnya limbah kemasan kami juga minim.
0: Iya lagi.
3: Limbah kemasannya minim.
0: Betul.
3: Kemudian kalau sabun ya, ini kan buangan dari itu kan tidak mencemari, justru malah memperbaiki,
0: membersihkan jadinya.
3: Iya. Coba kalau yang lain ya, itu kan dia punya cemaran yang justru menambah beban daripada si penerima nanti, badan air misalnya. Kan deterjen itu loh.
0: Yes.
3: Kita tahu deterjen itu
1: mengandung
3: apalah gitu ya,
1: kimia yang sulit didegradasi oleh
3: betul lingkungan. Ini ibu kimia ini sulit didegradasi oleh lingkungan, tetapi ini justru memperbaiki kondisi lingkungan penerimanya, tanahnya,
1: airnya,
3: selokannya. Yeah. Saya kalau di rumah selokan bau tinggal siram EcoMZM aja.
0: Tuntas.
3: Kan jauhnya dari sana. Selokan kan dari tempat mana-mana, terus mampir ke depan rumah terus bau, dituangin aja, selesai. Iya loh. Ada bangkai. Set selesai. Kita keiris pisau luka, set kering, selesai. Jadi cairan, saya tambahin dari Pak Erif tadi, EcoMZM ini juga untuk kesehatan.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya. Untuk kecantikan.
0: Mau.
3: Iya loh. Karena ekoenzim ini juga menghasilkan satu jamur yang namanya jamur pitera. Coba cari di internet atau di manalah ya, cari ya. Pitera itu kandungan dari kosmetik apa yang ternama sedunia ini?
0: Oh.
3: Cari loh.
0: Dan lihat
3: price-nya berapa.
2: Jadi
3: cari aja Pitera.
0: Hanya abis ini kita jadi ini saja.
1: Jadi endorse.
3: Tapi ini beneran loh.
1: Nah,
0: luar biasa loh.
3: Ini ketika dibuat, yang saya masukkan, tambahkan di sini.
1: Ya.
3: Ini jamur Pitera dari EcoMZM di sini.
0: Masuk ke situ, iya.
3: Ya dong. Kita kan buat kulit kita gitu.
0: Luar biasa. Jadi body butter itu, Bu ya.
3: Iya.
0: Sumpah, nah ini kayak cuma amaze aja jadinya nih di obrolan kita. Sesuai janji tadi sih teman berdua, obrolan kita malam hari ini berdaging ya. Kayak Rif, kalau ada nih ya, saya jadi mewakili suara-suara masyarakat Kota Kendari yang mau mulai mencoba mengelola sampah dari rumah. Bisa mulai dari apa sebenarnya?
2: Ya pertama, terutama ini biasa di ibu rumah tangga ya. Misalnya kalau memasak kan ada sisa-sisa potongan sayur yang ikan. Nah itu bisa sebetulnya digalikan tanah, biar tanahnya jadi subur.
0: Nah,
2: atau di rumah bisa juga dibuat biopori.
0: Ya.
2: Jadi airnya itu selain bisa meresap ya untuk cadangan air tanah, nah itu juga bisa mendekomposisi zat organik yang dihasilkan dari rumah tangga. Nah itu untuk organik. Nah kemudian untuk sampah yang masih bernilai, itu sebetulnya kalau tadi disampaikan Ibu Yus itu maksudnya belum terlalu bernilai ya. Karena kalau dikumpulkan kan sekilo harganya cuma berapa ya. Tapi itu bisa sebetulnya bisa dikumpul untuk didonasikan kepada pemulung.
0: Betul.
2: Ya. Nah kita bisa bersedekah sampah ya. Sehingga kita bisa mengurangi kuantitas sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Nah sehingga kita bawa di
1: TPS
2: nanti itu hanya sampah residu saja ya, sehingga tidak membebani TPA nantinya.
0: Oke, itu untuk kamu yang mau mulai dulu mungkin dari rumah barangkali teman berdua. Iya, yes, jadi tidak ribet kok. Sebatas kamu mengelola dulu atau pilah dulu sampahnya tadi ya. Pisahkan dulu nih mana yang organik, mana yang anorganik, terus bisa dikelola. Jadi salah satunya tadi yang paling mudah mungkin kompos kalau di rumah ya. Oke, kita bacakan juga nih komentar teman berdua. Username-nya I don't know. Aduh, I don't know. Kita juga gak tahu jadi. Halo, lagi cerita apa nih? Kita lagi cerita seputaran pengelolaan sampah. Kalau kamu ada pertanyaan, mau tanya-tanya juga dari komunitas Sahabat Bumi, kamu boleh juga nih mention pertanyaan kamu ya, langsung ke kolom komentar. Nah, sedari tadi juga kita diajak untuk join komunitas Sahabat Bumi. Sebenarnya, bagaimana cara joinnya?
1: Bucun. Jadi kalau di komunitas itu kan kita punya grup WhatsApp kan, yang kemudian anggotanya itu dari berbagai profesi, kemudian komunitas. Dan kalau mau join boleh sih, nanti tinggal info saja IG-nya. Saya, nanti saya kirim kontaknya. Kemudian nanti langsung dimasukkan di grup WA komunitas.
3: Kita juga ada IG.
1: Ada IG.
0: Oh, di Instagramnya juga.
3: Walaupun masih baby.
0: Yeah.
3: Instagramnya
0: masa pertumbuhan ya, gitu ya.
1: Ya kan belum lama kan kita
0: cukup ya. Baru apa tadi berdiri kembali di bulan
1: April
0: lalu ya. Nanti kalau teman-teman yang join ke komunitas, kegiatannya itu akan per minggu kah atau gimana?
1: Sebenarnya kalau kegiatan kita random ya, tapi kita usahakan setiap bulan itu selalu ada kegiatan.
0: Oh, okay. Gitu ya. Dan itu kegiatannya akan bermacam-macam nih, melakukan apa aja biasanya.
1: Biasa clean up, biasa clean up. Kemudian biasa ini edukasi ini terkait dengan pembuatan ekoenzim. Kemudian apalagi ya? Kita ini rencana mau ke sekolah sih.
0: Ke sekolah.
1: Ya, sasaran kan bagusnya kalau edukasi terkait dengan pengolahan kan sejak dini kan. Jadi mungkin benih-benih terkait dengan kesadaran lingkungan itu sudah tumbuh dari anak-anak gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi lebih gampang diarahkan.
0: Betul, sejak dini, bismillah ya. Nah, siapa aja yang bisa join nih? Ada kategorinya enggak sih kayak oh harus ini, harus apa gitu.
2: Sebetulnya
0: misalnya
2: gabung di komunitas Sahabat Bumi itu tidak ada syarat yang spesifik ya. Penting dia punya intensi, dia cinta lingkungan ya. Kita bisa bersama-sama bergabung di komunitas Sahabat Bumi.
0: Okay.
2: Ya, bisa memberikan sesuatu lah ya, ide pikiran, atau bisa langsung aksi terjun ke masyarakat. Nah itu kami sangat welcome.
0: Bisa
2: bergabung.
1: Mungkin kalau ada juga yang berniat gitu, kayaknya di kelurahan saya atau kecamatan saya perlu nih, ah kita tinggal calling aja, kita ke sana.
0: Segera
3: panggil kami.
2: Undangan ya, panggilan.
0: Iya, segera bi.
1: Gitu, kalau pengen diedukasi terkait itu kami siap membantu.
0: Ya. Bisa juga ternyata ya.
3: Gratis loh.
0: Di highlight kata gratis.
3: Iya.
0: Siap-siap habis ini mungkin
3: ini
0: terpanggil
3: semua. Ini demi Kota Kendari.
0: Betul.
3: Supaya bebas dari sampah. Bebas, enggak bebas juga sih, tapi minimal.
2: Minimalisir sampah lah. Di Kota Kendari sekarang itu mungkin berdasarkan data itu kurang lebih mungkin sekitar 270 ya sampai 300
3: ton. 300 ton per hari.
2: Oh, itu kalau dibawa ke TPA semua nanti.
0: Takutnya.
2: TPA itu nanti umurnya makin pendek ya.
0: Iya,
1: cepat full nanti, cepat full.
0: Betul. Pengelolaannya juga jadi lebih ribet
1: ya. Benar-benar.
3: Lingkungan juga jadi terbebani. Makanya kami di komunitas Sahabat Bumi mendorong langkah kecil insya Allah berdampak besar.
1: Amin.
3: Dengan giat-giat seperti ini.
0: Tentu ya.
3: Ini loh. Kemudian ini saya ini lagi ya. Kenapa hijau? Kenapa satu tidak? Ini jauh dari apa? Bubuk daun kelor.
0: Bubuk daun kelor yang biasanya kita makan langsung itu.
3: Iya dong.
0: Moringa. Jadi sabun, moringa betul.
3: Ya. Ini kan itu manfaatnya juga bagus buat
1: kulit.
0: Okay. Kita bisa campur berbagai bahan juga.
3: Boleh. Ya. Maca pure maca boleh. Silakan. Jadi apa lah?
0: Siapa yang suka aroma maca ya?
3: Coklat boleh.
0: Oh, I see.
3: Kopi boleh. Nanti jadinya kopi dia.
1: Ya, hitam.
0: Okay.
3: Ini bisa kopi. Lidah buaya. Oh, itu bisa buat muka kalau dengan lidah buaya. Kita jadi anu ya.
1: Glowing.
0: Aduh.
3: Dari pada bi.
0: Betul, mana ini
3: mandiri.
0: Ya, serba dari alam ya, semuanya. Ya.
3: Mandiri, mandiri ini.
1: Bisa jadi UMKM sih Bu kalau
3: ya, yang ini. Bisa. Next. Hanya apa? Kami
0: belum kepikiran Kak karena
1: kayaknya ke situ deh.
3: Akan ke situ nanti, tapi kami kan ini memperkenalkan dulu ya. Ya.
0: Betul.
3: Ini loh. Apabila kalau saya pribadi misalnya ya di satu minggu itu bisa mengolah sampai 15 kilo itu karena waktu kantor kami ya. Jadi di weekend itu sudah mengambil limbah kulit buah itu bisa sampai 15 kilo minimal.
0: Oke.
3: Iya. 5 tong per tong biasanya per 3 kilo kulit buah.
0: Yeah.
3: Itu sudah terolah kan, dengan begitu satu orang bisa tidak membawa limbah itu ke TPA 15 kilo di hari satu hari itu.
0: Itu di satu hari aja.
3: Satu hari. Coba apabila beberapa orang melakukan gerakan yang sama, sudah berapa tuh yang disebutkan Pak Erick tadi, bahwa kita sampai 300 ton per hari dengan komposisi limbah organik
1: lebih banyak
3: 60%. Wow. Kalau dijadikan seperti ini kan bernilai, kita mandiri.
1: Ya.
3: Bernilai, dan itu tadi ini bisa jadi
1: produk
3: pemasukan.
0: Betul, maksudnya ya bisa ke diri kita dulu.
3: Diri kita dulu. Dan yang alami-alami ini kan kita tahu pasarnya siapa
1: besar,
3: yang suka. Siapa yang suka yang natural. Turis-turis yang datang ke sini tuh mereka sukanya yang natural, enggak suka
0: semua yang dari alam.
2: Nature
0: tuh kan tuh
3: ngirim. Coba tuh. Tidak mencemari. Terus kita menghemat.
1: Yang pertama menghemat
3: jadi sumber daya lah. Dari sampah jadi sumber
0: luar
3: daya.
0: Luar biasa pokoknya ya. Dari something yang kalau orang dengan mata apa namanya
1: kayaknya ya. Berharga kan?
0: Belum,
1: berharga.
0: Betul.
1: Kayak jadi produk udah berharga.
0: Kalau kita belum masih minim informasi mungkin tadi ya. Belum ada rasa cintanya juga mungkin. Biasanya yang terlihat ya, balik lagi tadi teman berdua ya, jadinya sampah.
1: Alright.
0: Kita masih akan mau ngobrol lagi, tapi kita jeda sejenak dengan satu lagu berikut. Yes, nanti balik lagi teman berdua. Masih bersama dengan komunitas sahabat bumi.
1: Yeay.

0: Temuan berdua teman terbaik kamu. Masih barengan kita di Jaga Malam Jagain Galau malam-malam. Masih bersama juga dengan komunitas sahabat bumi, teman berdua yang setia di ruang dengar kamu. Yes. Untuk kamu yang sedari tadi pantengin juga nih live TikTok kita. Yang mau bertanya kita juga masih open kok ya. Sampai jam 8 nanti ya. Atau pukul 20. Ini dari tadi mau ngobrol seputaran pengelolaan sampah ya, teman berdua. Saya juga jadi penasaran nih masing-masing dengan kesibukannya semuanya ya. Of course punya waktu kalau kata Bu Yus tadi, bahkan di weekend diisi dengan pengelolaan sampah, pengolahan dan sebagainya. Jadi penasaran kenapa sih sebenarnya mau, kalau saya sebutnya ya, mungkin capek-capek terjun mengedukasi masyarakat. Why? Kenapa nih? Kalau KR mungkin, kenapa sih akhirnya mau untuk terjun langsung ke komunitas ini?
1: Di era tekanan lingkungan yang semakin tinggi sekarang ya, kemarin ada di mana-mana, ya, degradasi lingkungan. Jadi kami rasa sudah saatnya ya kita mengambil peran, meskipun peran itu sekecil mungkin ya, tapi paling tidak kita bisa memberikan sesuatu terhadap lingkungan. Dan yang paling penting itu sebenarnya kita bisa menginspirasi banyak orang ya, sehingga ini diharapkan bisa menjadi aksi kolektif gitu.
0: Oke, balik lagi untuk ambil peran ya.
1: Ambil peran.
0: Bermanfaat ke banyak orang juga. Alright. Kalau Kak Jun punya alasan yang sama juga?
2: Kalau saya sih lebih ke sebenarnya begini prinsipnya. Apa yang kamu beri, itulah yang kamu panen gitu loh. Jadi kalau kamu merusak lingkungan, ya lingkungan juga akan merusakmu. Ya, jadi sebenarnya kita ini berbuat itu bukan untuk siapa-siapa sih. Kita berbuat untuk diri kita sendiri.
0: Yes.
2: Jadi menyelamatkan lingkungan sama dengan menyelamatkan generasi kita, generasi manusia.
0: Ini deep sih. Bukan buat siapa-siapa, ya, untuk buat kita sendiri semua, juga. Ya. Okay. Kalau Bu Yus, ini di tengah kesibukan tadi bahkan masih sempat-sempatnya untuk mengelola langsung juga nih. Kenapa sih Bu Yus sebenarnya nih?
3: Iya, kurang lebih sama ya dengan ini Mas Erif dan Mbak Jun. Hanya saya tambahkan sedikit bahwa berangkat dari kekhawatiran. Saya basicnya sama kayak mereka ya, environmental science. Kemudian kita tahulah apa sih yang terjadi dengan bumi kita ini yang cuma satu dan hanya satu-satunya. Ya, karena itu aja. Berangkat dari situ, langkah kecil kami ini insya Allah berdampak. Harapan kami ya, insya Allah berdampak. Karena kalau kita mengulik persoalan lingkungan yang sekarang ini dengan tadi saya bilang pola konsumtif, kemudian produksi yang masif, dan itu mohon maaf, punya kontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi terpanggil lah untuk berbuat sedikit saja untuk bumi. Itu karena kalau kita menelaah lebih ke dalam, seperti yang disampaikan Mbak Jun ya, bahwa apa yang kau beri itu yang kau tuai. Like attract like ya. Kalau kita beri bumi sesuatu yang baik, bumi akan kasih kita yang baik. Tetapi demikian juga sebaliknya. Sampah ini bukan sesuatu yang menjijikkan, kotor. Sampah ini sumber daya loh. Hanya kita aja belum tahu. Nah, melalui RRI Pro 2 ini adalah satu gaung yang bisa menyuarakan pola-pola atau kegiatan-kegiatan seperti ini.
2: Yuk bersama-sama yuk.
3: Bersama yuk, ayo yuk, come on.
0: Yes. Ya teman berdua balik lagi nih. Berdampak terus juga kayak one thing ya, yang bisa kita lakukan untuk bumi. Kalau kata Buyu satu, dan satu-satunya. Gak ada milangin nih bumi yang lain. Makanya harus kita jaga ya, untuk generasi selanjutnya juga, atau untuk kita bahkan sekarang yang lagi menghuni bumi kita tercinta ya. Yes. Balik lagi nih kita mengingatkan juga ya buat teman berdua. Diingetin lagi dong yang mau join, gimana caranya tadi?
3: Ada Instagram
0: yang
3: kita.
0: Terskip,
2: ya, nanti bisa di follow ya, follow Instagram kita Komunitas Sahabat Bumi. Kemudian
1: bisa
2: nanti bisa di DM.
1: Bisa DM di IG.
0: Bisa langsung DM Kak sama join.
2: Iya, boleh. Tinggal masukkan ini kan nomor HP kemudian gabung di WhatsApp itu.
3: Nanti kita invite di WhatsApp.
0: Wih, itu ya teman berdua. Nama Instagramnya tadi sorry apa?
2: Komunitas Sahabat Bumi.
0: Komunitas Sahabat Bumi teman berdua ya. Untuk kamu jangan sampai terskip lagi. Pokoknya langsung di follow yang mau join, penasaran tadi Ecoinsm itu dan apa?
2: Karena kita enggak bisa kalau cuma sedikit, kita perlu semua
0: a lot of, ya. Butuh banyak
1: harus
0: ini ya.
1: Harus berkolaborasi ya. Ya.
0: Betul.
1: Berapa pentahelix ya? Dari media ya, dari
2: ya, semuanya,
1: dari
2: semuanya berkolaborasi
1: sektor,
2: kita.
1: Jadi semua berkolaborasi.
0: Yes. Satu padu. Betul sekali Kak Erif ya. Pokoknya ini bukan cuma tugas dari komunitas Sahabat Bumi sebenarnya, tapi tugas kita as human being sebagai seorang manusia selayaknya itu tadi teman berdua adalah untuk menjaga lingkungan kita. Salah satunya kalau kamu masih bingung-bingung mau mengelolanya bagaimana sih sebenarnya, join ke komunitas Sahabat Bumi ya, kamu akan tahu lebih banyak juga dengan berbagai kegiatan-kegiatannya tadi juga ya, sosialisasi langsung juga, atau ada dari kamu yang di lingkungannya merasa butuh nih kayaknya ya.
2: Edukasi
0: nah, bener pengelolaan kami, sampah
2: kami
0: bisa
2: siap.
3: Gratis.
0: Gratis.
1: Bisa bersurat ya.
0: Yes. Pokoknya sudah dengan tiga kata tadi kami bisa gratis. Ini adalah ritual pemanggil. Ya untuk teman-teman dua lagi balik lagi tadi untuk kamu yang mau mengajak juga komunitas Sahabat Bumi untuk datang ke lingkungan kamu bisa langsung pokoknya info lebih lanjut lagi ke Instagramnya komunitas Sahabat Bumi. Nanti di follow up untuk langkah-langkah selanjutnya apa, dan untuk yang mau join jangan lupa langsung DM aja teman berdua. Tidak perlu untuk menjadi siapa-siapa dulu untuk join ya. Siapapun kamu bisa langsung join juga Kak ya.
3: Semua usia.
0: Semua usia tuh di highlight lagi mau.
1: Semua profesi, semua kalangan.
0: Semua-muanya. Berarti kayak ibu rumah tangga juga boleh.
2: Boleh. Malahan biasa ada yang kalau ada clean up bawa dengan keluarga gitu loh.
3: Bawa anak. Bawa anak.
0: Penting sih.
2: Iya, jadi edukasi kan, edukasi
0: dini. Betul. Iya, tadi ada kegiatan juga ke sekolah bahkan ya. Alright, banyak tuh teman berdua kegiatannya, dan nanti kamu diajarkan langsung juga ya pengolahan dan sebagainya teman berdua, biar apa? Biar lingkungan kamu bukan cuma bersih, tapi sama-sama yang dihasilkan dalam di rumah tangga itu juga bisa dikelola dengan baik. Yes, terima kasih Bu Yus, Kak Erif, Kak Jun sudah mampir ke Perdua malam hari ini. Thanks to komunitas Sahabat Bumi juga semuanya yang ada di balik layar. Terima kasih semuanya sudah mampir ke Perdua. Kita tunggu kabar baik selanjutnya nih dari komunitas Sahabat Bumi.
2: Siap.
0: Dengan berbagai kegiatan-kegiatan positifnya nanti jangan lupa di mention juga ke Perdua.
3: Oke.
0: Alright, teman Perdua. Thank you juga untuk coming dari tadi station ya di TikTok dan juga di 90.8 FM juga RR Digital. Kebersamaan kita di Jika Malam masih terus berlanjut, dan ini jadi akhir kebersamaan kita di Obras Obrolan Komunitas. Thank you.
2: Sama-sama. Sampai jumpa.
0: Terima kasih semuanya. Teman berdua, kita masih akan bersama di Jaga Malam nanti pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa waktunya kita bergabung lagi bersama RR Pro 2 Jakarta di MLC Music Live Chat yang siap hadir ke ruang dengar kamu bersama RR Pro 2 seluruh Indonesia. So, always stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elanda Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman berdua di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdananya doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget nggak sih teman berdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman berdua. Pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman berdua. So, jangan geser radio kamu. Pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wede.
1: Selamat malam teman Pro 2.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wede, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ?
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung, paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya,
1: kalau
0: iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya? Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, iya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan Studio.
0: Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: ngalamin
0: ya bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu, yeah.
1: Simbal pecah
0: 500 ribu. Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya, merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapanya.
0: Enggak khusus Bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Semua kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh,
1: diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Oke, ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya, ya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan enggak bisa ngapa-ngapain, kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis liriknya seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak, ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti
0: bener.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z, ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum,
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata, ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan, ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kali.
0: Iya kali, ya. Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai banget. Yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Hairil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya, rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi?
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya? Kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm-hmm. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu bang?
1: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu loh.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Ada. Tapi lo menikmati karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu, luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh sekarang gak ada? Komik? komik gitu. Ini apa? Petro Gareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang diazab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan tulisan Bang ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: Bang. Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget nggak? Kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Okay, Semi Sumerangkir ya. Okay.
1: Terus Ungu.
0: Uis,
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-romannya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang Mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ.
2: Dari situ.
0: Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita oh, review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya?
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi, gue lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau gak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih. Buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada.
0: Ah.
1: Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Oke. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, video lirik dan live season.
0: Nice, gokil. Lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih. Dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk Kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang yang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert tuh kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya, gue ngerti.
1: Jadi, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu ya. Sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lo bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lo alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, the Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Kadhafi.
0: Khairil Kadhafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air, and please welcome Khairil Kadhafi.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Masih dengan Nisa ya, yang temenin ruang dengar kamu. Dan sekarang kita hadir lagi nih di sharing time untuk kamu, teman Pro 2. Bagaimana malam kamu? Berlangsung dengan baik kah? Semoga kamu masih dengan semangat yang baik juga, teman Pro 2 ya. Di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Of course, semoga kamu tidak galau ya di malam hari ini. Masih dengan keadaan yang happy, segar bugar juga, teman Pro 2. By the way ini ya teman Pro 2, di edisi tanggal 10, pertanda kalau besok tanggal berapa? Tanggal 11, yes, di 11 September besok teman Pro 2. Ini adalah hari radio ke-81 tahun ya, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun perjalanan RRI. Yes, waduh, rasanya perjalanan yang begitu panjang teman Pro 2 ya. Buat masing-masing orang, of course punya dong ya kenangan-kenangan tersendiri bersama radio. Kamu gimana teman Pro 2? Ada dong ya kenangan-kenangan tersendiri bersama dengan radio. Mungkin dari yang dulu masih dengan yang konvensional ya, masih dengarnya di frekuensi, masih di 90.8 FM, terus beralih mulai bisa kirim-kirim pesan lewat SMS, ada yang via telepon teman Pro 2, dan sekarang bahkan berkembang di era digital. Itu ya kalau bicara soal kenangan, memang punya tempatnya tersendiri, apalagi kalau soal radio teman Pro 2. By the way teman Pro 2, kalau soal kenangan, kalau kamu biasanya menyimpan suatu kenangan di mana? Ada yang suka dengan simpannya dalam berupa gambar, picture ya, yang suka tek-tek foto, video, bahkan teman Pro 2 lewat tulisan juga ada yang mengenangnya. Kalau versi kamu, biasanya kenangan-kenangan berharga di hidup kamu, kamu salurkannya atau mengenangnya via apa kebanyakan teman Pro 2? Wih, mau tahu dong versi kamu. Kamu bisa ya sharing ke kita di malam hari ini di WhatsApp kita 0821-8830-908, atau teman Pro 2 juga boleh main ke Instagram Pro 2 Kendari, juga ke Instagram RRI Kendari, sambil dengerin deh ya versi kamu teman Pro 2, kalau kamu kenangannya disimpan lewat apa.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Isa masih setia bersama di ruang dengar kamu untuk perjalanan jaga malam hari ini ya. By the way, teman Pro 2 mengobrol soal kenangan nih. Kalau kamu biasanya menyimpan kenangan via apa? Ada yang suka lewat telepon, telepon. Foto maksudnya teman Pro 2 ya, foto di telepon genggam kamu atau juga berupa video. Tapi apapun bentuk kenangan itu, teman Pro 2 balik lagi, semoga menjadi kenangan yang baik ya untuk terus kamu kenang teman Pro 2 ya. Karena kalau bukan kita yang mengenang, siapa lagi sih ya? Tiap orang juga punya rasa tersendiri terhadap kenangan yang disimpan. Dan semoga kenangan-kenangan yang kamu simpan teman Pro 2 itu menjadi kenangan yang baik untuk jadi memori, bukan hanya untuk kamu saja sih ya kalau bicara soal memori. Karena kenangannya mungkin hanya tersimpan untuk kamu, tapi memori itu bisa juga untuk orang lain teman Pro 2 ya. Jadi apapun cara kamu menyimpan kenangan, menyimpan memori, semoga menjadi kenangan yang indah, kenangan manis untuk kamu teman Pro 2, dan selalu menjadi pengingat untuk hal-hal baik for you of course. Dan ya teman Pro 2, di perjalanan jaga malam kita masih terus berlanjut pukul 22 sampai pukul 23 nanti. Waktunya apa? Ada yang tahu? Waktunya lagi untuk kita story in radio, siap menemani ruang dengar kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, dengarkannya di 90.8 FM atau via mobile application di RRI Digital. Kamu juga bisa always streaming on www.rri.co.id. Stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pernah nggak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan nggak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun. Lucunya, dari luar orang lain bisa lihat jelas yang kita kejar itu nggak lari ke arah kita. Tapi kita yang ngejar, semuanya terasa mungkin, penuh harapan, dan sedikit kebodohan yang manis. Kadang kita ngejar perasaan seseorang, kadang ngejar mimpi yang nggak pernah kita cek ulang, atau jangan-jangan ini bukan mimpiku. Cuma keinginan yang aku pinjam dari orang lain. Dan yang paling sering, kita ngejar validasi. Hal itu yang bikin capek banget. Pengen diakui, pengen didengar, pengen dianggap berhasil. Padahal orang lain sibuk dengan hidupnya masing-masing, gak sempat juga memikirkan apakah kita sudah keren atau belum. Sampai suatu hari, capek datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu yang baik. Ia duduk pelan dan bilang, "Udah coba kan? Udah usaha kan? Kalau ternyata ini bukan jalannya, gak apa-apa, berhenti aja." Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu. Yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar, atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas. Story in Radio.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Namanya Arsa. Ia pernah punya impian besar, sesuatu yang ia perjuangkan sepenuh hati. Belajar sampai larut, mengorbankan waktu, yakin tahu arah hidupnya. Tapi suatu hari, semuanya runtuh. Ia benar-benar gagal. Bukan gagal yang biasa, tapi yang membuatnya hancur, diam lama, bahkan takut terlihat kecil di mata orang lain. Sampai di satu sore, saat menatap langit, ia sadar, gagal tidak membuatnya berhenti. Gagal hanya memberi jeda untuk kembali menyusun diri. Ia perlahan mulai memahami, nilai dirinya tidak hilang hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Usahanya tetap menjadi hal yang berarti. Kegagalan bukan akhir, hanya tanda bahwa ia sedang diarahkan ke jalan yang lain. Sejak saat itu, Arsa tidak lagi takut gagal. Ia tahu, setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, bukan seberapa cepat sampai, tapi seberapa tulus, bertahan, dan belajar. Karena hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani mencoba dan berani memulai lagi, meski dengan langkah yang lebih pelan. Story.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Teman berdua yang senantiasa setia di program berdua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 10 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman peradua dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Jumat 11 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Jumat 11 September 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini, teman Pro 2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra, SPD, MPD dengan topik Bahaya Judi dan Khamar. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya adalah ketika Allah mengharamkan

0: kum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang mulia ini, Allah memanggil kita dengan panggilan pemuliaan yang penuh kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perbuatan minum khamr, berjudi dan teman-temannya. Itu adalah perbuatan syaitan, perbuatan yang keji. Maka Allah perintahkan kita untuk menjauhinya agar kita menjadi manusia mulia, manusia yang beruntung. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anil shalah fahal antum muntahun." Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari pekerjaan tersebut. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tiga obsesi syaitan dalam perbuatan judi, minum khamr dan kawan-kawannya tersebut. Yang pertama, setan ingin menyalakan api permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kita. Dan ini sudah terbukti, kita pernah mendengar ada anak yang membunuh ibunya, ada istri yang membunuh suaminya, bahkan ada yang bunuh diri. Apa sebab semua itu? Judi, ya itu adalah judi. Kemudian yang kedua, dengan mendorong kita kecanduan judi dan minum khamr, setan ingin menghalangi kita dari mengingat Allah. Dan yang ketiga, setan ingin menghalangi kita dari satu ibadah yang sangat penting, yaitu sholat. Sholat adalah kewajiban tertinggi dan agung setelah ikrar kita pada dua kalimat syahadat. Karena sebab perbuatan ini berbahaya dan membahayakan, maka Allah memerintahkan kita untuk berhenti. Tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan ini. Pendengar RRI yang sama berbahagia, dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga pesan-pesan Allah Ta'ala ini menjadi pengingat untuk kita semua sebagai hamba, sebagai warga negara, sebagai pemimpin dan sebagai apapun, untuk bisa mengambil langkah-langkah terbaik menutup jalan merebaknya judi dalam semua bentuknya, baik online maupun offline. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir ke ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari memperkuat pengendalian harga dan ketersediaan pangan melalui rapat koordinasi pengendalian harga pangan tahun 2026 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan di salah satu hotel di Kendari pada Rabu lalu. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan pengendalian harga pangan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ia juga menyebutkan kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, cabai, bawang, dan telur akan langsung dirasakan masyarakat sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Siska Karina Imran juga mengatakan distributor, pedagang, bulog, aparat penegak hukum, DPRD, dan perangkat daerah perlu terlibat dalam menjaga stabilitas harga melalui pemantauan stok, distribusi, dan pergerakan harga di pasar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bea Cukai Kendari mendorong kelancaran ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tenggara melalui penguatan pelayanan dan sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam kegiatan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sulawesi Tenggara di halaman PT Agrika Safa Makmur Landono Konawe Selatan pada Kamis kemarin. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Balai Karantina Indonesia Forkopimda, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara, Kepala Bea Cukai Kendari serta sejumlah instansi terkait. Pelepasan ekspor melibatkan PT Agrika Safa Makmur dengan komoditas tepung tapioka dan PT Sofi Agro Industri dengan komoditas virgin coconut oil yang melakukan ekspor perdana pada 2026 ini. Kepala Bea Cukai Kendari Taufik Saptaharsono mengatakan pihaknya terus memberikan pelayanan kepada pelaku usaha untuk mendukung kelancaran kegiatan ekspor komoditas dari Sulawesi Tenggara. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait perlu diperkuat agar semakin banyak komoditas unggulan Sulawesi Tenggara yang dapat dipasarkan ke pasar internasional. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film Avengers Doomsday telah meraup 50 juta dolar Amerika Serikat atau setara 877,3 miliar rupiah dari pre-penjualan domestik 3 bulan sebelum dirilis. Film terbaru dalam Marvel Cinematic Universe ini dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Adapun lebih dari 70% tiket prapenjualan merupakan tiket Infinity Vision. Hal ini menunjukkan tingginya minat penonton terhadap bioskop dengan format layar besar premium. Infinity Vision merupakan sertifikasi baru untuk bioskop berformat layar besar premium yang diperkenalkan Disney dalam acara CinemaCon. Format ini diklaim menawarkan pengalaman sinematik yang besar, terang, dan imersif bagi penonton. Adapun data prapenjualan ini diumumkan pada Rabu oleh Wakil Presiden Eksekutif Senior sekaligus Chief Financial Officer Walt Disney Company, Hugh Johnson. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi Goldman Sachs Communacopia Plus Technology. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sepeda kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 hingga pukul 10 pagi nanti. Alright, teman Pro 2. Hari ini tuh Vivi senang banget. Kenapa? Ada yang tahu? Ini hari kita semua teman Pro 2, hari radio. Finally kita kembali lagi di hari radio. Alhamdulillah kita sudah masuk ke usia 81 tahun teman Pro 2 Radio Republik Indonesia mengudara, sekaligus hari ini diperingati juga sebagai hari radio pastinya. Nah, buat kamu yang dari tadi udah siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih menikmati ya 5 menit dulu lah ya sebelum berangkat, teman Pro 2 semuanya selamat pagi. Dan tentunya hari ini menjadi hari yang sangat spesial di tanggal 11 September 2026, yaitu Hari Radio Nasional sekaligus ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. 81 tahun bukan waktu yang sebentar ya teman Pro 2. Dari radio yang dulu mungkin hanya menemani orang-orang lewat pesawat radio di rumah, sampai sekarang radio bisa hadir di mana saja ya. Mau di mobil, di kamar, di tempat kerja, bahkan bisa didengarkan lewat handphone sambil scrolling media sosial. Hayo, siapa yang udah download mobile aplikasi RRI Digital? Semoga semuanya sudah ya teman Pro 2. Jadi biar kamu di luar negeri, di ujung bumi ini teman Pro 2, selama itu masih ada sinyal internet ya, kamu bisa mengakses radio di manapun, termasuk Radio Pro 2 Kendari, bisa kamu dengarkan tuh di luar negeri.

negeri ya, 82. Jadi nggak ada alasan lagi nih kalau misalnya mau request lagu atau mau dengerin kita, siaran kita, pastinya bisa kapanpun dimanapun. Oke deh ya, 82 ini masih awal, Vivi sangat semangat, tapi Vivi tidak lupa untuk mau sampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi yang pertama dulu nih, teman 82, bahwasanya adanya perakhiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Jumat 11 September 2026. Nah, diperkirakan umumnya cerah berawan sepanjang hari ini, dan berdasarkan perakiran cuaca, kondisi cerah berawan diprediksi terjadi pada pagi, siang, hingga sore dan malam hari di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara. Sementara pada dini hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 95%. Adapun angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Sementara untuk peringatan dini cuaca, tidak terdapat potensi cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai. Adapun peringatan dini cuaca pada hari Jumat ini dinyatakan nihil. Tapi tetap teman Pro 2, kita tetap dihimbau ya, untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca dari BMKG, utamanya bagi yang melakukan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan antar daerah. Well, itu dia ya teman Pradua, info perkiraan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Semoga apapun yang menjadi aktivitas teman-teman Pradua semua itu berjalan dengan lancar di hari ini dan diberkahi. Tentunya kita, keseruan kita baru aja dimulai teman Pradua, hingga pukul 10 pagi Vivi temani kamu di perjalanan sepeda edisi Hari Radio atau ulang tahun Radio Republik Indonesia. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Lights, camera, action.

Teman Pro 2 bicara tentang radio di hari radio ini ya. Ada satu hal sederhana yang menarik. Radio itu kan selalu punya cara nih untuk masuk ke dalam rutinitas kita. Ada yang mungkin pagi-pagi udah nyetel radio ya Teman Pro 2 sambil siap-siap kerja. Ada juga yang dengerinnya di perjalanan menuju tempat aktivitasnya. Ada juga yang nemenin sarapan, nemenin buka toko, atau bahkan sekedar juga jadi suara latar ketika rumah mulai ramai dengan aktivitas. Dan mungkin ya tanpa kita sadari rutinitas kecil seperti itu yang bikin radio tetap punya tempat sampai hari ini. Teknologi berubah, cara orang menikmati informasi ya juga berubah. Sekarang kita punya podcast, streaming musik, media sosial, hingga berbagai platform digital Teman Pro 2. Tapi ya radio tetap punya satu hal yang menarik, yaitu ada rasa ditemani secara langsung. Jadi ketika kita penyiar ini ngomong ya di studio Teman Pro 2, di saat yang sama ada juga orang lain yang sedang mendengarkan dari tempatnya masing-masing. Bisa jadi nih kita tidak saling kenal nih Teman Pro 2, tidak tahu siapa sih yang sedang mendengarkan. Tapi ada satu momen yang sama-sama kita jalani. Menarik kan Teman Pro 2? Dan di pagi hari ini Teman Pro 2 di usia RRI yang ke-81 tahun, Pro 2 Kendari masih ingin menjadi bagian kecil dari rutinitas itu. Menemani kamu memulai hari, memberikan informasi yang kamu butuhkan Teman Pro 2, sekaligus menghadirkan musik dan obrolan yang bikin pagi terasa sedikit lebih ringan. Jadi buat kamu yang pagi ini sedang mendengarkan radio sembari melakukan aktivitas, terima kasih sudah menjadikan Pro 2 sebagai bagian dari pagi kamu.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman radio ya, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Dan di siaran hari ini tentunya sangat spesial teman radio, karena bertepatan dengan hari radio yang berarti ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Nah teman Pro2, bagaimana? Apakah kamu sudah memulai rutinitas kamu atau masih menundanya nih? Ternyata teman Pro2 ada juga beberapa kebiasaan sederhana di pagi hari yang bisa bikin kita tuh menjalani hari dengan lebih nyaman. Tidak harus bangun jam 4 pagi, olahraga 1 jam, meditasi setengah jam, terus bikin sarapan ala konten morning routine di medsos ya. Jadi rutinitas pagi yang baik nih sebenarnya bisa sesederhana memberikan waktu buat tubuh dan pikiran untuk benar-benar bangun. Jadi ketika mata kita udah terbuka nih teman Pro2, coba jangan langsung buru-buru mengambil handphone dan membuka semua notifikasi ya. Kasih waktu sejenak, minum air putih dulu, buka jendela atau keluar sejenak untuk mendapatkan udara pagi yang segar. Kemudian mulai bergerak ringan. Kalau kamu punya waktu, sarapan juga bisa jadi bagian dari rutinitas yang jangan dilewatkan. Tidak perlu sesuatu yang ribet teman Pro2, yang penting tubuh kita tuh mendapatkan asupan sebelum kamu mulai menjalani aktivitas. Kemudian kamu bisa coba menentukan nih satu atau dua hal yang memang ingin diselesaikan hari ini. Bukan langsung 10 target ya teman Pro2. Karena terkadang yang bikin pagi terasa berat ya bukan karena aktivitasnya terlalu banyak, tapi karena sejak bangun kita tuh sudah merasa, wah harus selesaiin inilah itulah semuanya. Padahal hari masih panjang. Jadi pagi ini coba mulai dengan pelan, bangun, minum, gerak dikit, makan kalau memungkinkan, lalu tentukan apa yang paling penting untuk kamu kerjakan hari ini. Dan satu lagi nih, jangan lupa kasih sedikit ruang untuk kamu diri sendiri ya. Gak semua pagi harus produktif maksimal. Kadang berhasil bangun, bersiap, berangkat tepat waktu, dan menjalani hari dengan baik saja itu sudah cukup nih. Karena rutinitas pagi bukan tentang siapa sih yang paling sibuk atau paling produktif, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri agar hari ini tuh bisa dijalani dengan lebih baik.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, hari ini menjadi hari yang begitu spesial khususnya bagi radio se-Indonesia termasuk Radio Republik Indonesia. Hari ini juga menjadi momentum untuk kembali mengingat perjalanan panjang Radio Republik Indonesia yang sudah memasuki usia ke-81 tahun. Dan nantinya teman Produa, kita akan bersama-sama mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang dilaksanakan oleh RRI Kendari secara langsung dari pelataran RRI Kendari. Untuk kamu yang sedang berada di rumah dalam perjalanan di tempat kerja ataupun sedang bersiap memulai aktivitas pagi ini, tetap bersama RRI Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita ikuti siaran langsung upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 langsung dari pelataran RRI Kendari.
1: Siaran luar Radio Republik Indonesia menyiarkan
2: istirahat
1: secara langsung
2: di tempat
1: pelaksanaan dari upacara peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Dan pagi hari ini pelaksanaan upacara berlangsung di halaman kantor LPP RRI Kendari dipimpin staf dari bidang LPU. Baru saja perwira upacara

0: Kehormatan kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Kepala LPP RR Kendari. Selanjutnya kita ikuti laporan
1: Komandan
0: Upacara.
1: Upacara bendera peringatan ke-81 tahun Hari Radio tahun 2026, 11 September 2026, siap dilaksanakan.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Baru saja Komandan Upacara Bayu Firmansah melaporkan bahwa upacara siap untuk dilaksanakan. Selanjutnya bersama akan kita ikuti pengibaran bendera merah putih yang akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tepat dari sisi kanan halaman kantor LPP RR Kendari, ketiga petugas pengibar adalah Miftahul Inayah, siswi yang sedang melakukan praktek magang dari SMK Negeri 1 Kolaka Utara, kemudian juga Kevin Arianto, mahasiswa yang juga tengah melaksanakan praktek magang di RRI Kendari, merupakan mahasiswa dari STIE 66 Kendari, serta Rehan Tri Permana, merupakan mahasiswa dari STAH Batara Guru Kendari. Ketiga petugas pengibar bendera saat ini tepat berada di depan tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 11 September. Tentunya upacara ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Satker RRI di tanah air. Merujuk kepada nota dinas yang telah disebarkan bahwa pelaksanaan upacara pada pagi hari ini dilaksanakan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya bersama kita ikuti
1: pada
0: pengibaran
1: bendera merah putih.
0: Merah putih.
1: Hormat. Gerak.

0: Tegap! Gerak!
1: Baru saja bersama kita ikuti pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam rangkaian peringatan ke-81 dari Hari Radio yang diperingati setiap tanggal 11 September. Ketiga petugas pengibar bendera telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Ketiganya merupakan siswa dan juga mahasiswa yang tengah melakukan praktek kerja lapangan atau PKL dan juga magang yang memang sering dilaksanakan di kantor RRI Kendari. Tentunya ini juga menjadi

0: menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka untuk turut menyaksikan dan juga mengikuti jalannya rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Saat ini ketiga petugas pengibar bendera, Miftahul Inayah, merupakan siswi dari SMK Negeri 1 Kolaka Utara. Kemudian juga Kevin Arianto, merupakan mahasiswa dari STIE 66 Kendari. Lalu Rehan Tri Permana, merupakan mahasiswa dari STAH Batara Guru Kendari, telah kembali menuju tempatnya setelah melaksanakan tugas pengibaran bendera di lapangan kantor RRI Kendari. Sementara itu pendengar, untuk tahun ini di ke-81 tentunya juga menjadi momentum di mana Hari Radio terus
1: mengheningkan cipta.
0: Yang bersama kita ikuti
1: dimulai
0: dan cipta.

0: Selesai.
1: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti mengheningkan cipta. Dan selanjutnya kita ikuti pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara yang juga tentunya akan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Baru saja bersama kita ikuti pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara yang juga diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya bersama kita akan ikuti pembacaan naskah-naskah. Di antaranya adalah naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pembacaan Tri Prasetya RRI yang merupakan kunci utama dari tugas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Lapor pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya siap dilaksanakan.
0: Laksanakan.
2: Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prasetya RRI.
1: Tri Prasetya RRI.
0: Satu.
1: Satu.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
1: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
0: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
1: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
0: Untuk menghancurkan negara kita.
1: Untuk menghancurkan negara kita.
0: Dan membela alat itu.
1: Dan membela alat itu.
0: Dengan segala jiwa raga.
1: Dengan segala jiwa raga.
0: Dalam keadaan bagaimanapun.
1: Dalam keadaan bagaimanapun.
0: Dan akibat apapun juga.
1: Dan akibat apapun juga.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
1: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: Sebagai alat perjuangan.
1: Sebagai alat perjuangan.
0: Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
1: Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
0: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
1: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
0: Hati yang bersih jujur.
1: Hati yang bersih jujur.
0: Serta budi yang penuh kecintaan.
1: Serta budi yang penuh kecintaan.
0: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
1: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
1: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
0: Dan keyakinan partai atau golongan.
1: Dan keyakinan partai atau golongan.
0: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
1: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
0: Dan keselamatan negara.
1: Dan keselamatan negara.
0: Serta berpegang pada jiwa proklamasi.
1: Serta berpegang pada jiwa proklamasi.
0: 17 Agustus 1945.
2: Lapor pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya RRI telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali di tempat.
2: Kembali ke tempat.
3: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti pembacaan naskah-naskah, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibacakan oleh Jeremia Londong, merupakan staf dari Bidang Konten Media Baru atau KMB, dan juga pembacaan Tri Prasetya oleh Elhaiza Gek Sitomeang, merupakan staf dari Bidang LPU. Selanjutnya bersama kita ikuti sambutan Direktur Utama yang akan dibacakan.
4: Perhatian,
3: oleh
4: gurunya.
3: Kepala
4: Stasiun. Istirahat di tempat.
3: Dari
4: gerak.
3: Bapak Noval Sahupala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya membacakan pidato Direktur Utama sekitar 18 halaman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati, Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun 2026 adalah Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran maupun konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui branding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau menyampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital kita menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,30 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 3.307.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan layanan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits. Dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan pelaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini, kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan, angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan karyawati RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kualitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang terbaik. Kita sadar, walaupun secara kualitas meningkat, kita harus berdampak. Maka dari itu,
1: kita masih terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat, karena kita ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif, mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI meningkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi. Literasi digital serta bela negara ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengurus taman, gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran pada tahun 2025. Telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita harus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84% melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang handal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48.
4: Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut. Mulai tahun 2021, terima kasih, sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 2025, dan 2024 dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun dan mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kinerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kinerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita harus terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini. Dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan juga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Bersama-sama kita sekali dua dada tetap di udara ya. Dirgahayu Republik Indonesia tahun 2026 ke-81. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI tertanda I. Hendrasmo. Terima kasih.
3: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti pembacaan
6: pidato
3: oleh Direktur
6: Utama Siap!
3: LPP RRI yang dibacakan oleh Inspektur Upacara. Dan selanjutnya bersama kita ikuti Mars Angkasawan RRI. Pada saat menyanyikan

0: bersama kita ikuti Mars Angkasawan RRI. Dan selanjutnya dalam rangkaian upacara kita ikuti.
1: Izinkan saya membacakan doa pada pagi hari ini. Kami membacakan doa secara Islam, bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan karuniamu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Radio ke-81 dengan penuh khidmat. Ya Allah, berkahilah perjalanan Radio Republik Indonesia dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Bimbinglah seluruh insan RRI agar senantiasa bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, keikhlasan, dan semangat persatuan. Jadikanlah RRI sebagai media yang senantiasa menyuarakan kebenaran, mencerdaskan masyarakat, mempererat persaudaraan, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikanlah kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada seluruh keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Limpahkanlah pula rahmat-Mu kepada para pendahulu dan purna bakti RRI yang telah berjasa dalam membangun dan menjaga keberlangsungan RRI. Ya Allah, kabulkanlah doa dan harapan kami, serta jadikanlah pengabdian kami sebagai amal yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti pembacaan doa oleh Ilham dari bidang siaran RRI Kendari. Selanjutnya bersama kita ikuti laporan komandan upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembali di tempat dan bubarkan.
2: Bubarkan.
0: Baru saja Komandan Upacara Bayu Firmansah dari Bidang Layanan Pengembangan Usaha RRI Kendari telah melaporkan bahwa upacara telah selesai. Selanjutnya bersama kita ikuti
2: kepada penghormatan Spektur kepada upacara. Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak!
0: Baru saja bersama kita ikuti penghormatan kepada Inspektur Upacara dan saat ini Kepala LPP RRI Kendari Bapak Noval Sahupala telah meninggalkan mimbar upacara dan akan menerima laporan kembali dari Perwira Upacara Gafar SIP. Pendengar dimanapun Anda berada,
2: bubar,
0: tentunya
2: jalan.
0: Pelaksanaan upacara pada tanggal 11 September 2026 tadi juga telah disampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh RRI secara keseluruhan, di mana capaian tersebut tentunya juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di hari ulang tahun RRI ke-81 bertemakan Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, tentunya diharapkan RRI menjadi semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Demikianlah pelaksanaan siaran langsung pada pagi hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, reporter Anda Laras Ayuning Tias mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Kembali ke rekan penyiar di studio.
4: Teman Prodi 2, kita baru saja bersama-sama mengikuti upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 langsung dari pelataran RRI Kendari. Suasana hikmat tadi menjadi pengingat bahwa 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Radio terus tumbuh, beradaptasi dengan zaman dan tetap hadir menemani pendengarnya. Dan pagi ini teman Prodi 2 di Hari Radio, mari kita rayakan perjalanan itu bersama-sama. Perjalanan masih bersama Vivi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.